ngerenas. Suka Pura FM.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

Selamat pagi wargi Setiadi, manapun Anda berada. Ya, kita ucapin terima kasih untuk Anda sudah sempetin kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini wargi lewat 081-228-1101 ya. Terima kasih banyak. Lagunya udah diputerin tadi. Ya, langsung di kontananku lebih mah. Selamat pagi buat Jayan. Pagi semua, hidup Persib. Cina. Pagi juga buat Indra Dogar. Assalamualaikum pagi Tata cantik. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga. Semoga sehat terus. Amin. Pakana Persib, Persib juara. Pokok nama Tata ya gaskeun Persib. Ada Kisara juga. Selamat pagi. Pagi Tata cantik. Aku lagi bungah karena kita mah bukan cacing. Gitu weh. Cenala kena bebas hambatan dari bumerang. Ada Bibicit juga, selamat pagi. Semalam mani berkaca-kaca pas Julio Cesar ngegolin, terharu pokoknya mahik menit-menit akhir dia ngasupkan ada. Ya, siapa juga tidak terhura melihat itu semua ya. Bikin para supporter PSM ngamuk sampai kan keturun ke balong. Singkanya. Turun ke lapang. Itu jarak, sebentar. Jarak gawang itu mereka rusak lagi sampai digelantungin gerak. Atau re-cosplay jadi sesuatu dari kamu cina ya, kegelantungan dina jaring ya. Lagi pake nyirim. Mari kita berbahagia pagi hari ini karena Persib menang. Lagu Nak Ungu Percaya Padaku. Salam buat semuanya, spesial Teulna yang bertugas. Sudah sarapan kata Teulna? Kasih tahu gak ya. Hai kau, selamat pagi Teul, Damang, Teh, Damang, alhamdulillah, Mang. Nuhun Prof, nuhun Julio Cesar. Jadi gagauran harapan Sukapura yang teu meunang. Keaneng lah. Upi tuh suka, senang, bahagia kalau Persib jadi juara lagi gitu. Tapi kalau dengar yang gagauran jadi tuh, duh, enggak suka, enggak like aku. Sih biar apa coba nggak gandengan dia gitu. No aya polusi udara, aya no aya sok aya we hal-hal yang tidak terduga yang tidak diinginkan. Oh dicari aman aja lah. Kalau mau konvoi aja nggak usah brang breng brong segala kenal pot nunggara randeng lah disadarkan. Ah selain kena kuping karena hidung mata engap nu gitu teh. Tong lah mang rai naonan udah kiki tuan. Kade, insya Allah Persib triple juara cina. Kade adalah lahar helam itu cacingan berudak. Lagunya keberan band We will stay behind you. Nuhun lagunya teh di kantun helam. Oh mohon mangga mang. Pada takjiah helam banyak mang Ray kaos. Nuhun sok kita jang angkat teh gitu. Repal, selamat siang. Selamat pagi buat Repal. Eleh ngamuk butuh je poin untuk juara hat-trick Persib. Lawannya semakin ku kejar semakin kau jauh. Cek saya tak, cek Borneo.

ngamuk itu para supporternya turun lapangan ya, sampai kayak hujan meteor apa itu, semacam mengapi gitu ya. Tapi yang kayak luncurannya itu kosong gitu, tak kayak meteor gitu, sung ke tengah lapangan. Gak tahu deh siapa yang mereka tuju gitu, apakah One Persib, apakah pemain tim mereka sendiri, gak tahu deh siapa. Nah, yang jelas mah kisruh we, sempet para pemain Persib juga udah kayak di beyeng gitu. Gak tahu makhluk juga udah kayak dituntun kayak gitu, semuanya masuk gitu, masuk orang gitu. Yang sampai kena seperti itu. Dan ada salah satu pemain dari PSM Makassar, gak tahu nomor berapa, gak tahu siapa namanya juga ya, yang terkena sial juga malam hari itu. Kan, gandeng kan, gak lagi aku satu aja, apalagi oh banyak. Ada yang terkena lemparan botol minum wargi. Dia teh dilempar gitu, dilempar sama botol minum gitu, sampai nenggel banget kena karena dahi yang ada jidatnya cu gitu kan. Lagi berdiri di belakang benchnya gitu, dan udah berlaku. Ada oknum supporter juga. Jauhi aku, kau sakanku. Gak tahu tuh pedah eleh, gak tahu kumaha itu urusan anak aja, jadi nggak mungkinnya. Sampai kenka itu di tengah lapang tuh sampai gelap sama asap ya. Sama asap, kalau paman aku mah asep. Pagi paman. Sampai gelap banget di lapangan sama hasep gitu ya. Kadurkan naon dari nyerani atau cerita. Gak tau deh, tapi semoga aja tidak berkelanjutan ya. Jangan sampai yang seperti yang udah-udah gitu kalah, meskipun di lembur batur masih sempatnya berbuat anarkis gitu ya. Saha cacing, soal nyebut cacing, ngurmat nyebut cacing. Nuhun Persija nahan imbang Borneo. Dan Obi sempat kemarin baca gitulah, Bang Repal sempat baca katanya Persija itu sudah bertekad mereka sudah bertekad untuk membantu Persib dengan cara kalau tidak mengalahkan ya menahan imbang Borneo gitu ya. Dan ternyata ucapan mereka itu dikabulkan ya. Ucapan itu kan doa gitu ya, ucapan mereka benarnya di doa dan sudah dikabulkan ternyata. Borneo FC bisa tahan imbang oleh Persija Jepara dengan skornya 0-0 dan ya hasil mereka cuma dapatkan masing-masing 1 poin saja. Dan di pertandingan tadi, ya pertandingan tadi malam ya Bang Repal. Ini emang ada Bang Repal ngirimin satu foto yang apa ya, penyusup merah gitu nya. Ini maksud naik naon atau sesoranganan supporter cacing tanah cina ya. Naon jadi sesoranganan wani cacing ngelon naga sorangan. Ya gitu nya. Itu merah pas gelangnya dipakein tanya sebelum di di tangannya saya kayak gitu teh meren kelihatan ada apa, ada tatonya seperti itu ya. Tapi panitianya memang memilih untuk mana api itu kecil ya cina jumlah asup mang penting ngemayar gitu duka pun gitu atau naik anak benteng cina pada nonton di luar benteng cung ngalaman dulu nonton main bal nonton poli karena tidak ada uang untuk beli karcis. Robos naik kena tangkal gitu, na bentengan liatin gitu tuh. Ujang ndak, assalamualaikum tete, good morning. Waalaikumsalam, good morning to you too. Spesial buat tete keluarga saya, asal lagunya atau judulnya apa? Jauhi aku, kau sayangku. Bicit bawen gawang batur iya, eta profesor Rita Jong sahanya. Aduh, Ulpi mah dan tepati ente full gitu nontonnya, maksudnya kan maju dikit, udah gitu muter deh gitu sinyalnya. Aduh, sumpah dah, aduh, saya gak mau kasih Repal. Nah, cina kak kami. Mana anak anteng nonton, eh kami di rairu greg lain. Kayak momen-momen yang krusial itu kayak
nggak sempat ditangkap sama pandangan matanya aku gitu. Yang tapi yang waktu ada ketegangan antara Maklok dengan pelatih dari PSM itu udah masih bisa lihat. Ketika Maklok kan itu salah sih kapten mah arek ngambil ini apa namanya? Arek ngambil bola gitu ya. Tiba-tiba digibeng sampai lehernya diseret kan ya. Gitu. Apa lagi? Lihat Profesor Haye begitu emosionalnya ya saat pas akhir pertandingan ataupun saat dia menjebloskan satu gol gitu, sangat emosional banget, beda banget sama Haye yang dulu gitu. Kalau dilihat-lihat pas lagi main di luar Indonesia ataupun di timnas Indonesia, Haye itu nggak kayak gitu, gitu. Nggak ekspresif seperti itu, tapi di Persib coba lihat, sampai kan amuk-amukan kayak bisa, ayo nama ekspresif pisannya di Persib. Congratulations Prof, berarti beneran kamu tuh betah di Persib, nantinya betah di Bandung. Jauhi aku. Ada Mahar Family, selamat pagi Mahar Family. Balad ayam mateh eleh di kandang ngamuk. Ayam jago itu ngelawan maung robot seletik yang meren pea. Kan dicontohan jen aku cacing teu ngobrolkeun anu nabi mah teh ngobrolkeun hayam jeung cacing nya ada sami teu tahu pikeun teu ngobrolkeun hayam jeung cacing kita kan perakeun ngobrolkeun maung tatadina gitu jol aya hayam jeung cacing nah teuing keluar pemilih selamat pagi. Ada Repal juga cung sahana ciramai itu penting tahu kami mantu hirupmu baramaramu buang-buang waktu mending nyanyi sama aku. Terharu iya lihat bagaimana Julio Cesar gitu ya, dia juga begitu emosional sampai menjatuhkan diri dan langsung dirungkup ke semua teman-temannya. Ripuhnya bisa ngasupkeun ngagolkeun teh kalah ditumpuk meureun ripuh awak dari tumpukan ku sarang ya. Gak sempat berkaca-kaca Repal hamba. Pas udah mau berkaca-kaca pisan, ternyata kalau bersin-bersin lain ya kalau dingin. Lain kalau di puncak ya, bawahnya bersin aja gitu dingin. Asli nak, langsung bersin-bersin semalam. Ada Pak Queen, selamat pagi. Kumaha ya teh cenah teh? Pesan kaos hat-trick Pak Ona mani lama amat. Bisa maka pake hari haya teh cenah. Saha tuh pesena, dia saya suka ulpi, nah kami ikut kumah iya teh. Ente, abis itu nama pesenan. Blaze of Glory channel lagunya. Jauhi ya, soklah ke setengah eta ada hat-trick udah di depan mata. Nah luang pantau ke senongol, tinggal di betot. Persib kan coba butuh satu poin aja gitu. Nanti kalau berlawan Persija imbang juga gak apa-apa, tetap jadi juara ya. Juara hat-trick gitu, hat-trick juara gitu. Bibi Cid juga selamat pagi. Hayang Bibi di kerem si ngamuk sana. Ayo ngaliwat, ayo. Aku ke masalahmu. Nah, ulah hayang ngamuk ngorehan kemangi cacing dipacok. Rindu ibumu, capek nasihatimu. Ada orang kayak gitu. Serupi-rupi, wai rupi-rupi. Udah berlaku, jangan ditiru. Jauhi

terima kasih sekali lagi banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi yang dengarnya sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi hari ini. Bener ngopi lagi mana tidak serimat biasanya. Nikmatnya pakai banget gitu ya. Namun sebabnya Persib menang. Ah, by the way, kira kopi aku bisa keburu dingin. Seperti perasaan aku yang dulu hangat dan didiamkan menjadi dingin.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang peuting nganunung tu, neta teh panon teh atuh satukeuran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

selamat pagi wargi setia. Yang udah pilih lagu ini ada Papa Queen tadi, panelnya Blaze of Glory. Ini adalah original soundtracknya film Young Gun, ya, gak salah. Rilis pada tahun 1990. Pernah punya albumnya dulu, gitu, dan 90 tuh kamu belum lahir ya. Nah, yang dari sekebanyakan lagu-lagu Bon Jovi itu lagu ini nih yang out of expectation gitu. Jadi yang kata-kata itu kok kedengaran ini padahal itu gitu loh. Untuk Ulfi sendiri ya gitu. Jadi pasti ingat pas waktu ujian dulu, ujian bahasa Inggris kayak gitu. Ada speaking, ada writing, ada listening. Padahal untuk Ulfi sendiri yang lebih berat itu untuk diri Ulfi sendiri adalah writing gitu. I feel like it more easier for listening and speaking gitu. Jadi pas listening itu, ujian listening itu pakai headphone kayak gini kan, dengerin ada kata anu kayak ketulis. Nah, satu kata yang enggak sempat kepikir sama sekali gitu ya. Kedengar apa ini? Apa ini omong? Kata apa ini gitu. Butcher. Suatu butcher itu yang bikin soal dari kesekian soal satu-satunya yang salah itu ya di listening itu butcher gitu. What's butcher? Jadi nyarinya apa gitu? Butcher. Apa sih ini gitu? Kalau sekarang mungkin kepikirnya buzzer ya. Tapi waktu itu enggak. Ya udahlah. Blank, salah satu gitu. Nah, ketika pulang lewat pasar, nah terlihat tiba-tiba set, aku lihat tukang daging di situ dengan daging-daging yang berantungan, baru deh ngeh di situ. Allah, itu kan jagal, artinya nggak kepikiran sama sekali artinya kemana gitu. Kari-kari pas nyari daging tinggal nantung, ingat kena bacer. Nah, seperti lagu ini Call Me Young Gun, itu kan dulunya Ulfi nanya, ini apa ini kok kayak nggak nyambung gitu, tapi kok apa gitu. Tapi kan untungnya dulu tuh di kaset pita itu kayak ada tulisannya gitu, ada teksnya gitu kan, kayak gitu. Udah we niru gitu ta. Ada peniru ulung kapan Abi mah. Peniru plagiatisme. Kang Rai, selamat pagi Kang Rai. Ini lagunya juga kesukaan engkau ya, lagu-lagu dari Bon Jovi ya. Nah, dan kita langsung aja ke informasi wargi. Masih ada informasi baru yang bakal Ulfi hadirkan untuk ada semuanya pagi hari ini. Nah, Call Me Young Gun itu kan gak jelas banget gitu. Apalagi yang mereka pakai itu British American. Sedangkan yang dipelajari, biasanya yang dipelajari itu adalah British English. Salah, English British, bukan English American. Karena ada beberapa kata-kata yang memang banyak kayak singkatan lah, kalau English America itu kurang-kurang ngedengerin mah. Seripuh ya pokoknya nama. Rifuh pakai F. Ya, wargi setia. Tadi malam itu sempat beberapa kartu kuning dikeluarkan oleh wasit ya untuk para pemain, baik itu dari pemain PSM maupun dari pemain Persib Bandung gitu. Bahkan dari pelatih PSM juga dia kasih kartu kuning nih. Wasitnya bagus tadi malam ya. Kalau dilihat itu wasitnya bagus gitu ya. Jadi adil dan kayak dengar dari reporter juga kayak gitu ya. Harusnya ada ya, ditiru deh sama wasit-wasit lokal gitu, wasit Indonesia yang kayak kalau dikasih kartu gitu ya, seperti yellow card seperti itu, terus dikasih pengertian gitu, kasih penjelasan ulah lur gitu wae gitu. Aya nu nyirelik nanya ke naon ieu kunaon pedah naon saya di kartu kuning, repel wasit tengah lewas tahu lah bikin kayak gitu. Tapi dilihat tadi wasit yang tadi malam enggak gitu, dia kasih penjelasan gitu, meskipun kenapa lah ngomongnya, nggak tahu ngomongnya mau apa, yang jelas mereka paham gitu satu sama lain gitu ya. Nah,
Di antaranya adalah makhluk yang kebagian satu kartu tadi malam, kartu kuning Wargi. Dan ini adalah menjadi kabar buruk untuk Persib Bandung. Karena setelah tadi malam menang dan makhluk mendapatkan kartu kuning, di pertandingan selanjutnya melawan Persijap Jepara, makhluk ini tidak bisa bertanding, tidak bisa ikut main Wargi karena terkena akumulasi kartu kuning gitu. Jadi saat ini makhluk ini totalnya sudah mengkoleksi 7 kartu kuning ya, selama kompetisi ini ya, selama satu musim ini dia itu sudah mengkoleksi 7 kartu kuning gitu. Gak terlalu banyak sih kalau menurut aku ya, jadi udah 2 kali di sidin merenan gitu ya, 2 kali dilarang main gitu karena satu kali main gitu, satu kali pertandingan itu dilarang main kalau sudah mendapatkan kartu kuning ataupun akumulasi kartu kuning gitu. Kalau kartu kuning hari itu main pas permainan selanjutnya bisa main gitu, asalkan jangan terkena akumulasi. Dan sesuai regulasi gitu ya, sesuai regulasi di I-League ini, akumulasi kartu kuning ini, yang pertama ini diberikan ketika pemain mendapatkan 4 kartu kuning. Jadi setelah mendapatkan 4 kartu kuning dalam 4 pertandingan gitu, di pertandingan selanjutnya, you gak usah main gitu ya. You diem aja di bench gitu. Ataupun gak datang ke lapang atau gak masuk di DSP gitu ya. Daftar susunan pemain kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, kelipatan 3 gitu. Jadi dapat akumulasi itu setelah mendapatkan kelipatan 3 gitu. Seperti makhluk ini ya, dia sudah mendapatkan akumulasi pertama itu ketika mendapatkan 4 kartu kuning, terus nambah lagi 5, terus nambah lagi 6, terus tadi malam 1 lagi 7. Jadi karena kelipatan 3, jadi dia sudah mendapatkan akumulasi lagi gitu ya. Jadi pertama itu 4, terus karena 3, jadi kalau sudah 7 dapat lagi akumulasi larangan bermain gitu ya. Habis itu dapat lagi sampai 10 larangan main lagi satu kali pertandingan. Habis itu dapat lagi sampai 13 larangan gitu aja terus, 13, 16 gitu, kelipatan 3 lah kesananya gitu ya. Jadi pas kebetulan tadi malam Marco ini mendapatkan kartu yang ke-7 Wargi. Suwe. Jadi di pertandingan terakhir dia enggak bisa main. Yang sudah dipastikan tidak main pas pertandingan besok itu adalah Kurzawa. Mungkin makhluk sekarangnya ketambahan sama makhluk karena mendapatkan akumulasi kartu kuning gitu. Makhluk ini merupakan gelandang tengah yang sudah bergabung dengan Persib Bandung sejak Juni 2021 ya. Dan dia pun sudah memberikan 2 gelar juara Liga 1 untuk Persib Bandung. Kini di saat Persib Bandung berpeluang besar hat-trick juara di hadapan Boboto, makhluk tidak bisa ikut main. Ada kumahakeun atau regulasi berlaku ya. Dan hal itu menjadi kerugian tersendiri bagi Persib Bandung dan juga bagi makhluk itu sendiri. Persijap Jepara dan juga Persib Bandung sudah bertemu sebanyak 5 kali. Dan dari 5 laga tersebut, Persib Bandung mampu meraih 2 kemenangan, sementara 2 pertandingan terakhir berakhir imbang dan 1 laga dimenangkan oleh Persijap. Jadi 5 ini ya, 2 kali menang, 2 kali seri, 1 kali kalah. Masih unggul sih secara head-to-head seperti itu ya. Unggul Persib, lebih unggul dengan Persijap gitu. Tapi ya lebih jongjo satu, yang penting mah ente kalah aja gitu. Udah seri aja udah menang gitu, mudah-mudahan. Apalagi kalau menang ya, besok di pertandingan tanggal 23 besok. Lah kok besok? Iya minggu ini, hari Sabtu maksudnya masih lama. Pertemuan terakhir di kandang Persib Bandung ini terjadi pada 19 Agustus 2014 saat Maung Bandung berpesta gol dengan skor telak 5-0. Sebelumnya pada 13 Februari 2011 Persib Bandung juga menang besar 4-1 di hadapan publik sendiri. Tetapi dalam 3 lawatan ke markas Persijap Jepara, Persib Bandung belum pernah mencatatkan kemenangan. Bahkan pada putaran pertama musim 2025, tepatnya 18 Agustus ya, Persib Bandung sempat takluk 2-1 sama Persijap ya.
Nah, kekalahan itu menjadi yang pertama bagi Persib Bandung di musim 2025-2026. Gol Persijap Jepara ini dicetak oleh Carlos Franca di menit 68 dan juga Abdallah Sudi di menit 90+3. Sedangkan gol satu-satunya Persib Bandung lahir dari penalti William Baros di menit 90+2. Dan pada laga baru ternanti Persib Bandung ini akan kembali menjadi tuan rumah sekaligus akan menutup musim ini. Diperkirakan ya, Maung Bandung ini bakal tampil all out, habis-habisan pokoknya mah, dan memastikan gelar juara dan menaklukkan Persijap Jepara. Secara rekor laga kandang, Persib Bandung belum pernah terkalahkan ya ketika berhadapan dengan Persijap Jepara gitu. Dan diprediksi nanti Persib Bandung juga bakal menang lawan Persijap Jepara dan akan angkat trofi juara di GBLA. Hayang atunya tadion. Hayu AA orangnya tadion. Puasnya angke aduh gusti lautan manusia sugan di GBLA. Pokoknya mah tidak dapat kubayangkan merenan beres main jam 8 tehnya malam bawa-bawa bisa bijil jam 12 oke. Can macet di jalan. Pertama kudu tidur dekat dengan stadion lah itu. Ya, ada 3 skenario agar Persib Bandung bisa angkat trofi di hadapan Boboto dan memastikan hat-trick juara di tahun ini, wargi setia. Yang pertama, Persib Bandung menang, poin akan menjadi 81 dan otomatis juara tanpa melihat hasil dari Borneo FC sekalipun. Yang kedua, Persib Bandung imbang. Nah, Borneo FC menang gitu. Poin akhir sama, 79 dan Maung Bandung akan tetap angkat trofi karena memang head to head menang head to head atas Pesut Etam. Dan yang ketiga, Persib Bandung kalah, Borneo FC kalah. Poin tidak akan berubah, Maung tetap angkat trofi ya. Syarat termudahnya adalah minimal meraih hasil imbang lah gitu sehingga Persib Bandung bisa angkat trofi tanpa melihat hasil pertandingan Borneo. Sekalipun Borneo menang, Persib menang imbang, tetap Persib yang menang gitu. Ataupun misalkan Persib kalah, nanti Borneo melawan Malut menang, nanti poinnya tetap sama tuh ya. Tetap aja Persib yang jadi juara. Gitu. Asalkan ulah kalah leh hungkul. Tos we gitu tipu satna mah. Ulah elehnya. Dan persaingan perebutan gelar juara Super League dari kemarin panas-panas, suasananya panas sekali gitu wargi ya. Suasana yang memanas, tentunya Persib di puncak, tetap di puncak, dingin ya, di pucuk gitu. Nah, seusai pertandingan di pekan ke-33 tadi malam, sudah mulai mereda ya, suasana panas itu ya, suasana panas di lapangan itu sudah mulai mereda dengan hasilnya yang sudah nyata gitu ya. Borneo mendapatkan 1 poin sementara Persib sekarang mendapatkan 78 poin dan Borneo 76 poin, terpaut 2 poin karena tadi malam Persib dapat 3, mereka dapat 1 gitu.

lagi. Dan meskipun situasi kini lebih sulit ya, peluang juara Borneo FC Samarinda masih belum tertutup memang. Tim asuhan Fabio Leifundes ini wajib menang atas Maluta United di Stadion Segiri pada pekan terakhir. Tetapi kemenangan saja belum cukup ya, karena Borneo FC juga harus berharap Persib Bandung kalah dari Persijap Jepara gitu, agar finish di posisi teratas dengan 79 poin gitu, unggul satu angka dari Persib yang tetap di 78. Ini kalau mereka menang dan Persib kalah gitu. Tapi kalau misalkan ya hitung-hitungan tadi, kalau misalkan Persib menang, mereka menang gitu, tetap Persib yang jadi juara. Mereka menang, Persib seri juga tetap jadi juara, asalkan ulah eleh unggul gitu. Dan Maklok sendiri mengaku bangga dengan perjuangan timnya setelah berhasil mencuri kemenangan dramatis di Pare-Pare tadi malam. Dan menurut Klok, Persib menunjukkan semangat pantang menyerah hingga detik terakhir pertandingan. Klok juga menilai kemenangan atas PSM ini sangat spesial karena Persib selalu kesulitan saat bermain di Stadion B.J. Habibie dalam beberapa musim terakhir. Ya, dan kini Persib Bandung hanya membutuhkan satu poin lagi untuk memastikan gelar juara Super League 2025-2026 di hadapan Boboto saat menjamu Persijap Jepara di GBLA di pekan depan. Ayo, weh, orang ada doakan semoga menang seri kita gitu, naon lah, hitung-hitung eta naonnya pertandingan hiburan lah gitu. Asalkan ulah eleh, jeung asalkan Ulpi ulah posting duluan tentang pertandingan Persib sekarang menang, jeung asalkan si Aitan tong nonton. Ya itu dia infonya wargi untuk pagi hari ini, info Persib yang sudah lebih dari nonton semuanya ya. Semoga ada suka. Sukalah orang kalau menang seperti itu ya, bahagianya beda.

Terima kasih Adora sudah ngirimin chat WhatsAppnya. Nanti ya kita selalu lagu-lagu berikut ini Ulfi bakal bacain WhatsApp ataupun chat-chat Anda yang sudah masuk di sini. Jadi ditunggu saja ya. Boleh, masih boleh Teh Ulfi cuman pilih lagu. Boleh sok. 081-222-81101. Dan info birunya sampai tadi aja. Nanti masih bakal ada satu info lagi. Insya Allah kalau waktu cukup kita kasih info case nyari-nyari untuk Anda semuanya pagi hari ini.

0: once. Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
1: Naon ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel, alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Hai, ayo nama salobah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

wargi setia masih ditemenin sama Wolfi Nawili di pagi hari ini. Hari ini hari Senin ya, hari yang ke berapa? 18 di bulan Mei 2025. 26. Kok salah ya ngomong? Gak tau lah, karena mungkin karena tiba-tiba aja pengen betulin lagu ini wargi ya, kan mumpung lagi sepi yang request lagu, ya udahlah kalian neng aja yang pilih sendiri. Kok tiba-tiba aja, tiba-tiba udah pengen muterin lagu ini aja. Mungkin karena keinget sama orang yang suka sama. Kayak wis lungo sampean.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya Wargi ya. Kembali kita bacain lagi yang sudah masuk lewat 081-222-81101. Repal.

Borneo rada berat lawan para mantan Persib. Tadi di awal Opi bilang seperti itu, karak ngajak koleknya sih memang iya mah. Dan di jam yang sama tanggal 23, jangan salahkan kopimu dingin, dia pernah hangat tapi kau abaikan. Iya, tapi kalau aku lagi siaran begini kan aku mengabaikan kopiku dan membuatnya menjadi dingin itu karena kalian. Aku lebih membela kalian gitu daripada kopiku sendiri. Demi kalian gitu, demi untuk berbicara dengan kalian, aku biarkan kopi aku dingin. Ya kan bayar lah, dah gus dingin gitu, tetap poe kopi namanya, tetap poe rasanya dia gitu gitu. Cuman merenan dingin itu nggak enak ya, kalau minuman beda tuh, dan meresap dingin mah pasti. Kopi aja nggak enak kalau dingin, apalagi sikap kamu, ya. Nyaris naon cenah teh duka atuh keun we antep memang si eta masih nahayangeun sorangan. Nahayangna mah cenah geuningan anu kahiji kadua aya dikurangan poin. Heh geus naon. Anang geus capek jujug dikurangan. Enak aja. Kakek Salim selamat pagi kakek. Lagu ibu dari saya Iwan Pales kek.

malam tadi penonton hampir di kartu merah. Eh, kunaon? Ya jadi pas keur nonton cenateun Mang Andi, Mang Iwan bakat ku atoh ngaclog bari ngabebetkeun korek gas. Nyeuh, ngabeletuk. Jadi itu di kartu ku pake salim untuk menang nonton di pertandingan selanjutnya dan menang nobar didinya atau kudu mau korek sorangan gitu. Kayak ya. Pak Queen, selamat pagi Pak Queen. Pokoknya menuna jong pemain Persib sing kekeongan ya cina sukun. Bau itu cina meren. Kan baik lah. Amar, selamat pagi Teteh cantik pagi. Ya minimal draw lah ya, lebih bagus menang. Tapi optimis menang dak di kandang Batu Roy menang. Apalagi di kandang sendiri harus. Iya, lagian melawan Persib itu udah dua kali di kandang itu tidak pernah kalah gitu ya. Sudah, kita optimis saja ya, Mang Amar ya. Baru bangun, cena dinget banget, tidur nyenyak ulu. Ditap terus panas kieu, gera Mang Amar eta. Bacang gera poekeun. Bacang kok dipoe. Direbus ya. Laguna Kicau Mania, terima kasih. Sama-sama lagunya tadi sudah lebih puterin ya. Selamat pagi juga buat Jajang Nurjaman ya. Request lagunya Sweet Child O' Mine dari Guns N' Roses. Salamnya buat Doce di Parakan Honce. Ada Viola juga, selamat pagi Viola. Assalamualaikum Teteh cantik. Waalaikumsalam Viola. Salam kenal katanya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Salam kenal kembali ya. Rajin-rajin lah kirim chat WhatsApp-nya biar kenal gitu. Selamat pagi buat Mah Naila. Pagi Tetehku. Duh, kesiangan meriwe, apa kabar? Mama Naila juga meriwe. Kabar baik alhamdulillah ya. Salam buat semuanya, Jaiter Tasela, semangat gas terus. Spesial Teteh selalu sehat. Lagu nama ngikut wae cenah, makasih Teteh. Sama-sama Mama Naila, selamat pagi. Buat si mamangnya juga selamat pagi.

Nanti ya, insya Allah masih ada waktu, kita bakal kasih satu info lagi untuk Anda semuanya, wargi di Halo Selamat Pagi ini. Ada info cash yang bakal Upi hadirkan untuk Anda semuanya. Stay tune di sini di 98,9 FM, Radio Suka Purwakarang Nunggal, Genah Merenah Ngarenah.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

0: pikiran.
1: Selamat pagi Wargi, masih ada waktu sepertinya. Mari kita kebut saja dengan info berikut ini untuk Anda semuanya ya. Kadung udah tadi udah janji nanti ada info, pas tiba-tiba enggak ada. Kemana cerita tadi info? Jangan-jangan tahu lebih siaran sampai jam 11. Enggak, sampai jam 9 aja kok. Ya Wargi, setiap info case yang kita kutip dari dari Kompas Health ya untuk pagi hari ini. Ngutip nih dari artikel ya. Juga. Yang katanya mandi air dingin ini disebut bisa bantu turunkan berat badan. Benarkah? Ini penjelasannya. Ya, mandi air dingin setiap hari disebut bisa membantu menurunkan berat badan. Begitu katanya Wargi. Dan temuan ini muncul dari penelitian terbaru yang menemukan paparan suhu dingin dapat membantu tubuh membakar lemak lebih cepat. Melansir dari The Guardian, pada 15 Mei yang lalu, penelitian tersebut dipresentasikan dalam European Congress on Obesity di Istanbul, Turki. Studi dilakukan oleh peneliti dari University of Nottingham dan juga Leiden University Medical Center atau LUMC di Belanda. Penelitian ini melibatkan 47 orang dewasa dengan obesitas ataupun kelebihan berat badan ya. Dan sebagian peserta diminta memakai rompi pendingin dan pelindung pinggang dingin selama 2 jam setiap harinya sambil tetap menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan rompi tersebut dipakai di atas kaos tipis yang berisi gel pendingin yang disimpan di freezer semalaman dengan suhu sekitar 15 derajat Celcius. Dan hasil penelitian menunjukkan peserta yang rutin terpapar suhu dingin ini mengalami penurunan berat badan sekitar 0,9 kg dalam 6 minggu. 0,9 kg berarti 9 on ya. Dalam 6 minggu itu teh. Dan penurunan tersebut hampir seluruhnya berasal dari lemak tubuh. Sementara itu, kelompok kontrol yang tidak mendapatkan paparan dingin justru mengalami kenaikan berat badan rata-rata 0,6 kg. Dan peneliti utama dari LUMC, Dr. Mariette Boon, mengatakan penelitian ini menjadi salah satu studi awal yang melihat efek paparan dingin dalam jangka lebih panjang pada orang dengan obesitas dan juga kelebihan berat badan. Paparan dingin ini bisa menjadi tambahan sederhana dan murah untuk strategi penurunan berat badan seperti pola makan sehat dan juga aktivitas fisik, begitu kata Boon. Menurut peneliti, suhu dingin ini dapat membantu mempercepat pembakaran kalori di dalam tubuh. Profesor Helen Budge dari University of Nottingham menjelaskan paparan dingin harian dapat mengaktifkan lemak coklat ataupun brown fat. Berbeda dari lemak biasa, lemak coklat ini bekerja dengan membakar cadangan lemak tubuh untuk menghasilkan panas. Dan paparan dingin harian mengaktifkan lemak coklat yang menggunakan cadangan lemak tubuh untuk menghasilkan panas, begitu katanya. Ditambahkan, penggunaan rompi pendingin kemungkinan melatih lemak coklat lebih aktif dan memberikan efek positif terhadap kadar lemak darah, gula darah, dan juga peradangan di dalam tubuh. Semua itu berkaitan dengan pencegahan penyakit kardiovaskular, begitu katanya. Terus, apakah mandi air dingin juga bisa memberikan efek serupa? Nah, selain rompi pendingin, ya, para peneliti juga kini sedang meneliti apakah mandi air dingin bisa memberikan efek yang sama terhadap penurunan lemak tubuh? Karena dalam sebuah studi yang terpisah di Belanda, sebanyak 34 perempuan dilibatkan. Dan separuh peserta diminta mandi dengan pengaturan air paling dingin selama 90 detik dalam setiap paginya. Kami memiliki hipotesis bahwa mandi air dingin dan berenang di air dingin ini bisa memberikan efek yang sama, begitu katanya. Meskipun begitu, ia mengingatkan berenang di air dingin ini tidak sepenuhnya bisa dibandingkan dengan mandi air dingin karena ada efek lain dalam tubuh, termasuk cold shock ataupun respon tubuh saat tiba-tiba terkena suhu yang sangat dingin. Pun juga menambahkan durasi paparan dingin pada rompi pendingin ini memang lebih lama dibandingkan mandi air dingin ya, tetapi suhu air dingin saat mandi biasanya jauh lebih rendah. Jadi mereka juga para peneliti masih harus melihat apakah ini benar-benar berdampak pada penurunan berat badan gitu. Baru diteliti juga ya. Ya sudah, kira-kira sudah fix ya mandi air dingin bisa meluruhkan lemak ya. Dan dia pun berharap masyarakat nantinya bisa menemukan metode paparan dingin yang paling nyaman dan mudah dimasukkan ke rutinitas harian mereka gitu. Kirain Dina Iyah Nage misalkan mandi air dingin setiap hari bisa menurunkan berat badan, nyemolnya kali begitu beres mandi set hilang tuh 3 kilo misalnya. Oh ya mau mungkin lah. Ya pasti bertahap juga lah. Ya kalaupun memang dia menurut nanti kalau sudah diteliti ternyata benar bisa gitu ya pasti ya kayak gitu. Tapi dari semua mandi air dingin bisa bikin Anda langsing, bisa bikin Anda kurus ini. Ya. Kalau paus mau tiap detik ke dina cek dingin ya. Itu kurus-kurus.
0: Pikiran.
1: Ku Daniel oke. Okay. Sebisanya. Beruang kutub di damat dingin itu kurus-kurus, anggar gitu. Har, bunga. Selamat pagi. Buat Repal mesin Bapan Persib baru merekrut Peralta Sidit B itu kemarinan. Ada Viola lagunya teteh ya, insya Allah nanti kita lihat waktunya dulu ya. Aku mencoba. Hola Linda, kumaha damang teteh neng anu bager pintar yang soleha deui sareng sadayana, kumaha tos minum teh amis acan. No, I don't really like sweet tea, I prefer kopi dan tak. Ku ingat. Wah iya AA rek. Alah isi AA. Mani ruwas. Lagunya Risalah Hati Dewa 19. Diantosnya pesenan AA. Lah lami-lami. AA. Nanya AA diganti ku jadi kumaha. Mau bisa. Lagu nama sudah apa namanya. Waktunya mau cukup ya. Gitu lah Epin juga Barba kesukaan teteh neng gulis. Atau nonjeng hampur habisan teteh neng gulis pintar bager. Soleha. Cenah. Hola Linda, eta teh bahasa Spanyol artinya halo cantiku gitu. Cenah leresnya beb, ah toing atuh. Nya toing atuh apa? Bibicit ulah dikebut, bisa disigeng cenah ku siku. Iya, ulah wa bisa disiku, si ngerenyet siku ya kumaha. Pajarkan geus ketemu jeung mantan, kerenyet cenah kana siku. Ah, dengan bibit tiap hari mandi air dinginin kalau buka. Keluar dicampuran ku minyak tanah atau. Ama itu buka ya. Cahitis, cahitis. CIS atau bigger cobaan. Dulu kan pernah ada ya challenge yang kayak gitu ya. Gak tahu itu bagus atau apa enggak gitu ya. Challenge yang disuruh pakai es gitu ya. Udah lah airnya dingin. Abis itu ditambahin pula sama bongkahan-bongkahan es gitu. Diguyurin dah ke dari atas gitu tubuh dari rambut. Alah, suka bayang tirisnanya. Challenge bisa viral. Incok meren kumat. Kumat. Andri Dewo, selamat pagi teteh Ulna. Kircon cuaca sangat cerah, sama di sini juga cuaca cerah ya. Tereh lebaran hajinya. Secara hati teteh kapan Persib menang? Ah, apalagi Persib kengingnya semalam. Oh iya loh, bikin dagdikduk ser. Apalagi ada si dianya. Tapi buka bayang gitu. Enggak ada si dia aja udah dagdikduk nonton Persib mah. Apalagi pas pagi gerigil aja yang dirinya. Gitu. GBL pula. Ayah Nusami semalam gitu dibikin tegang sama Persib sama udah dari pertandingan kemarin-kemarin tapi dikarenakan tadi malam pertandingannya Borneo itu imbang gitu tidak menang. Leuhung meureunan moal kok tegang teuing kayak pertandingan terakhir teh meureun gitu oge meureun Mang Andri Dewonya udah bisa salah pakai meureun we. Repal air dingin jeung sikap dingin bedana naon? Enggak tahu. Enggak ada bedanya buat Ulpi. Air dingin, sikap dia dingin. Terus salah aku apa sama dia dan juga air? Sama-sama dingin sama aku. Emang salah aku apa? Nah, waktunya udah mau habis Ulpi pamit sekarang. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian, dan kesetiaan. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu wargi. Terima kasih banyak atas semuanya. Mohon maaf oleh kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Ulpi putar untuk Anda semuanya. Semoga lain kali bisa ya. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk pagi hari ini. Semoga selalu diberikan kelancaran ya. Berkah dalam rezekinya gitu. Semoga Allah selalu berikan kebahagiaan, berikan kesehatan untuk kita semuanya. Dilancarkan semua urusan Anda semuanya, kita semuanya wargi. Sampai jumpa lain waktu. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Apabila penyiar yang ini, yang satu ini mah terlalu banyak ngomong. Tapi dai penyiar teu ngomong mah kumaha beureunnya? Mohon maaf kalau bikin gatal telinga Anda karena kebanyakan ngomong sih. Ya sudah ya, begitu aja dulu. Makasih sekali lagi. Dan see you next time. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: kena merah ngerenas. Sukapura FM.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sukapura. Kita jumpa lagi dalam dangdut siang racikan hari ini. Oke, mengawali jumpa kita LP Sukesi dalam Cinta Masih Bersemi.

Judul lagunya Cinta Masih Bersemi di awal kebersamaan kita dangdut yang meracikan hari ini. Oke, di awal sekali ada Epin Banten. Bila jangan jingkene, Mang Dede, serang iceng kumaha damang kene. Ya, saat kene can pae. Sampai si izin Pai Abdi Aik nge-request Perahu Layar. Antos pesanan Abi Ulah Lami-lami Katinggalin Perahu Layar ya.

Lagu pesanannya Perahu Layar Laut Laut Permatasari buat Epin Banten. Sok lagunya udah disiapkan ya. Dede berikutnya. Assalamualaikum, kanden puter laguna tamu tadi undang Is Dahlia. Is Dahlia. Tamu tadi undang kuasi Icil. Was aingnya den.

Oke, kita dengar pesanan lagu teman kita di awal. My Cipok, Epin Banten ya. Judul lagunya Tamu Tadi Undang. Santun nikmati.

Judul lagunya Perahu Layani. Aduh, sorry. Perahu Layar. Kok yang ini yang muncul ya? Waduh, otak saya kemana nih? Sorry. Perahu Layar, judul yang dimintanya sama Epin Banten. Sorry. Buat Permata Sari boleh, ini dia lagunya. Sorry buat Epin Banten. Nah, ini dia lagunya di awal banget, Perahu Layar.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.
2: Ini malah kata Epping Banten. Ayo orang joget sadaya sampai berang asoy. Sok sampai berang ulah kagok.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Ini kata Dede tadi, hatur nuhun Kang Tos diputerkan laguna.
4: Mangga, mangga,
3: mangga.
4: Ada Mbak Lala.

Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Boleh udah disiapkan ya buat Mas Topan. Yang pesan lagu Cinta Berawan. Ojo Kasmir berikutnya. Pagi Aden, pada ukan lagu judulnya Kandas Versi Koplo. Kanggo Mang Deden sa

semuanya kita punya dari Evita Malaya sama Imron Sadewo. Buat siapa nih? Kalau ya Anda pesan memang tidak, kita tidak punya ya. Hanya dari Evita Malaya. Sorry nih buat yang pesen teman.

lawan dari Rita Sugiarto ada. Dan satu lagi saya baca WhatsApp-nya. Dari Kakak Amar siang, Kang Den Bunda Tawis Manco. Nuhun Kakak, ayong laguna gelap terbitlah habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Ih, dari Roma Irama. Habis gelap terbitlah terang.

Ada Roma Irama boleh. Semoga puas. Lagu yang ada pesannya. Sementara kita dengar ya satu nomor lagu berikut. Sorry, dari Rita Sugiarto, Cinta Berawan.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing teh awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

Ayo kita lanjut. Kaneng den kaneng. Si Ijeng. Ya kali-kali boleh kan saya mamanyai. Menyanyi gitu menyanyi. Assalamualaikum Aden, putar lagunya Malam dari Adela. Malam ya, malam. Ini siang, iya lagunya Malam. Boleh, boleh. Sudah disiapkan ya Adela. Dari Viola nih yang kirim salamnya. Assalamualaikum Aden, putar lagunya Malam dari Adela. Katanya boleh. Viola boleh, tunggu ya.

Assalamualaikum, siang Kang Deden. Request lagu Tinta Merah Rita Sugiarto ya. Buat Kang Deden, metugas selalu. Amin, terima kasih. Mbak Sindang Regina, Sindang Regina namanya. Oke, terima kasih. Tinta Merah Rita Sugiarto, saya cari dulu.

Sindang Regina. Berikut Mah Kalisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kang Deden kalite ijeng repes lagu nama mengejar pade. Atuh nuhun Kang Deden diantos lagu nama. Mangga antos dipalingnya calik-calik mengacalik ke latuh. Mulah tati waik itu. Ayong lagu nate. Mengejar pade. Mengejar pade kare ulun lompatan.

ini ada dua vokalis ya, tapi satu saja. Dari dasar Ros Malaka atau dari Mama Marisa kan? Kalau dari dua-duanya satu, boleh buat Mbak Makalisa. Oke, kita dengar lagunya. Sorry. Dari Adela Malam dulu ya. Selamat menikmati.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dad.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Dilanjut
4: leleh si Ceng di sana.
3: Ayah Nabila, selamat pagi. Assalamualaikum Kanden. Selamat pagi menuju siang. Mah sehat hoyong. Lagu Nati Roma Irama judulna Ku Sayang Padamu. Oke, terima kasih ya. Dikintun kangge ka Mama Ai di Cipokek, Mama Jia, Mama Naila, kum kasadaya pen Sukapura.

Tur nuhun, kangen terus diputar lagu nah. Mangga deh, mangga. Mbak Linda Oktaviani Sari, assalamualaikum, selamat pagi. Kang Deden, Teh Ijeng request lagunya Anakku Sajali dari Iis Dahlia. Anakku Sajali. Ada enggak ya? Kirim salam buat semuanya aja yang lagi pada nyimak. Spesial Kang Deden, salam Teh Ijeng. Anakku Sajali, judulnya Anakku Sajali. Sugante Sajadah.

Mbak Linda nggak saya temukan lagu itu. Boleh pilih yang lain ya. Sorry buat Mbak Linda. Kim Odeng berikutnya.

Onjo Kasmir hatur nuhun mangden laguna mangga oh tadi ya udah. Ada Piola juga hatur nuhun sor Piola laguna mangga. Berikut ini Bibici. Assalamualaikum Adeden minta lagunya Dermaga Biru. Salam buat semuanya, spesial buat Kang Deden bareng Teh yang bertugas. Oke. Okay. Buat Bibici yang lagunya

Oke. Kurang rujak sih. Ya, kita dengar dulu yang memohon lagu Roma Irama, Yang Kusayang. Selamat Yang Kusayang. Selamat disayang.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

bukan lagu Nati Roma Irama hidupku. Apa nih? Mutiara hidup. Mutiara hidup. Mutiara hidup itu aku mahadennya. Mutiara tapi hidup.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih?
3: Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

tahu. Jadol teh, kenong keresek, etak tu udah mari cenruntah di mana wae. Jeung mikiran kabogoh ampul-ampulan, kukumul sieun direbut batur.

0: kumuh.
1: Ulu, ulu. Wah,
0: itu
1: wah.
0: Itu ngelolap gitu.
1: Wah, nyari. Wah, kagus surki.
0: Nah, ih, mata kube.
1: Nyeta urang terlieur ki. Mikiran kabobo, jengku kumul. Meni pabaliut dina otak.
0: Maka jeng pabaliut segala. Mangas, itu naon geningan kata malin di busur. Lau gening. Mangas lah, ini orang balik lah, yuk lah.
1: Iya, balik lah.
0: Nyahayu atuh lain cuci wae atuh
1: mangke tuh.

0: Dibantu di sana, di seblok mak, eta si mak.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: Sahidin, wisatawan yang meninggal usai berenang di Pantai Barat Pangandaran telah dimakamkan di Bandung Barat. Pemerintah tetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada Rabu tanggal 27 Mei. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Jenazah Sahidin telah dimakamkan di Kampung Nata Endah, Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Minggu 17 Mei jelang petang. Sahidin adalah wisatawan yang meninggal dunia usai mengalami sesak napas, pusing, dan tubuh lemas setelah berenang bersama keluarganya di Pantai Barat Pangandaran Minggu pagi. Kepastian mengenai usai pemakaman Sahidin disampaikan Amel Montella, penyiar RJM FM Pangandaran yang turut mengantar jenazah korban yang masih kerabatnya itu dengan mobil ambulans. Ambulans milik Sar Barakuda Pangandaran. Amel dalam video yang dikirim melalui grup WA relawan Sar Barakuda menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penanganan hingga pemulangan jenazah Sahidin.
7: Kita baru saja mengantarkan jenazah almarhum Bapak Sahidin, salah satu wisatawan yang berasal dari Bandung yang wafat di Pangandaran. Dan alhamdulillah proses pemakaman berjalan dengan lancar. Kita pun menuju pulang ke Pangandaran. Mungkin mewakili keluarga, kami mengucapkan terima kasih untuk tim Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Lifeguard Kabupaten Pangandaran, dan seluruh keluarga besar Radio RTM 91,5 FM Pangandaran yang sudah ikut membantu dari mulai mengevakuasi di tempat kejadian sehabis berenang, sampai dibawa ke RSUD Pandega dan sampai diantar ke rumah duka. Mudah-mudahan kebaikan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk Amumu yang sudah membantu membawa pulang mobil almarhum Bapak Sahidin. Ya, dan di sini juga ada Pak Sekjen Tipsar Barakuda Kabupaten Pangandaran. Pak Sekjen, terima kasih ya.
4: Sebelumnya diketahui, berdasar keterangan keluarga korban, Sahidin yang berusia 56 tahun itu sempat berenang di Pantai Barat Pangandaran Minggu jam 7 pagi bersama anak dan keluarganya. Mendadak, korban merasa pusing, sesak napas, dan tubuh lemas, dan seketika kondisi kesehatannya menurun. Korban lalu dibawa ke hotel tempatnya menginap di Pantai Barat untuk beristirahat sebelum akhirnya pingsan. Mengetahui kondisi itu, keluarga meminta bantuan petugas lifeguard Balawista untuk mengevakuasi korban ke RSUD Pandega Pangandaran agar mendapatkan penanganan medis. Saat dibawa ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Usai penanganan di rumah sakit, jenazah Sahidin dipulangkan ke rumah duka di Bandung Barat. Kejadian menggemparkan dan membuat resah publik kembali terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Samarang. Diawali dengan cerita di media sosial, sejak beberapa hari sebelumnya, seorang oknum pengasuh pondok pesantren diduga melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap santrinya. Dari video viral yang diunggah sejumlah warganet, memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli Sabtu 16 Mei malam. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek Samarang, AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
2: Ada diduga pesantren yang rumahnya disantroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual. Alhamdulillah berkat kerjasama kecamatan, kemudian dari Koramil dibantu dengan warga, untuk yang terduga guru ngaji itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut. Untuk rumahnya juga sampai saat ini masih kita diamankan supaya tidak ada pengerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Sebelumnya diketahui, dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Samarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban, Aditya Kosasih, mengatakan awalnya korban sempat mengaku di usir dari lingkungan pesantren. Namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko, Minggu 17 Mei, mengungkap kasus masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Masih informasi dari Garut. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Garut Nurdin Yana mengungkapkan pasca penetapan status tanggap darurat bencana di daerahnya, hingga kini masih banyak pekerjaan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Kepada reporter Kilas Radio PRSSNI Slamet Timur Sabtu 16 Mei, Nurdin menjelaskan dari rapat evaluasi kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, para camat dan dinas terkait, tercatat masih ada sisa pekerjaan yang menjadi kewajiban masing-masing dinas yang belum diselesaikan. Menurutnya, di antara pekerjaan pemulihan dampak bencana adalah perbaikan infrastruktur seperti saluran irigasi, jembatan, tembok penahan tebing, TPT, dan jalan yang sebagian besar berada di tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Hal itu di antaranya terkait dengan pengaruh alam yang menjadi kendala dan perlu penyesuaian.
6: Cuma persoalan sudah selesai, tinggal ada beberapa lagi di tiga dinas yang belum tuntas pengerjaannya.
8: Dinas apa?
6: Dinas Perkim. Tinggal kan Perkim sudah selesai, Perkim sudah selesai, Dinas Sosial juga sudah selesai. Ya. Karena persoalan soal SK, SK itu kan dikelilingkan ya, penetapan pemarapan, sekali penetapan anak. Itu selesai sekarang, kan sudah selesai, tinggal langsung aja uang itu diberikan kepada mereka. Nah, tinggal juga PUPR, karena kendala teknis itu, di mana ada masyarakat kita, ada faktor alam yang sulit kita tangani, misalkan.
4: Pada bagian lain, Sekda sempat mengaku kecewa kepada para camat yang sebelumnya tidak hadir dalam rapat evaluasi tanggap darurat bencana yang dia prakarsai, sehingga evaluasi baru terlaksana Jumat 15 Mei lalu. Sikap itu menurut Sekda membuatnya merasa khawatir akan menurunnya empati kalangan pejabat kepada masyarakat yang terdampak bencana.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
4: Tim Badan Hisab Rukyat Daerah BHRD Kota Banjar telah melaksanakan pemantauan hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei sore di kawasan Gunung Putri Lapas Kota Banjar. Berdasarkan pemantauan, BHRD memprediksi Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Ketua BHRD Kota Banjar, Badar Ismail, secara teknis menjelaskan posisi hilal di Kota Banjar sebenarnya sudah berada di atas ufuk sekitar 4 derajat dan memenuhi kriteria visibilitas imkanur ru'yah. Namun kendala cuaca menjadi kendala tim lapangan. Menurutnya, jika mengacu pada metode Waliyatul Hukmi, ketika salah satu titik di Nusantara berhasil melihat hilal, maka hasil itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan ditetapkannya awal Zulhijjah jatuh pada 18 Mei, maka masyarakat sudah bisa menghitung mundur pelaksanaan ibadah kurban atau Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada Rabu tanggal 27 Mei.
10: 10 Zulhijjah itu adalah jatuh pada tanggal 27 Mei, hari Rabu. Perkembangan hadisnya tanggal 27 Mei.
4: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
11: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
5: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
12: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
13: Genah merah ngaruna.
14: Sukapura FM.

Anu kahijinya Taheri Irawan. Assalamualaikum lujang siang Kang Den, lujang mancen tugas menurut lagu na anjin teiting sekuat anjin anjin cenaceng anjin anjin ting sekuat anjin kaya lah sakadapnya salah jengna maai cipokek siang Kang Deden sarang iceng hoyong lagu na bulid dikirim kanggo Bapak Nabila di Ciseuti. Terima kasih cipokek kanggo Bapak Nabila di Ciseuti. Tanu dipundut nu kahijinya eta Heri Irawan anu mundut lagu na teh anjin titing sekuad. Titing iting sekuad. Kalau orang pilari heula iting sekuad.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

0: mondo tata kawin katampi kalian kambingnya orang ngajengken sasa sadarso dina sasa kraja mandala sasa kraja mandala deh diriwan sasa silanglanya cakep mah iya mah mah topang topan mah topan yang ngarana
1: kraja mandala
0: saya udah jumpa palidan atau disasak ulah disasak ke palidan matung.

0: Sajeng. Hai Deden, teu apal ieu. Ieu teh galindeng nasep sep balon. Heh.
1: Juara.
0: Geuning istri ieu teh. Bandung juara cenah. Menang deui kapan? Jabaratnya. Nya. Ah, nyanggakeun ka sep balon.

0: naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
1: Lain ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres bewara ka para wargi sadaya, mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekat se berang petingan nunung tu nata teh panon tu atau satu kerana jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wahai ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu aing teh cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Kali wargi sing kuring tekendat ndah siapunten pilih dah tangtos ai kecapane diri pindah ayo dicaletotna pilih pondok nyogok panjang nyoga ndah siapunten saeng aing sim kuring sakanten alun pundurai tungkur kalayan di acara salanan urang tutup billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kena merenah. Ngerenah. Ngerenah. 98.9 Sukabura FM.
1: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Ingin saya sih bisa dinilai, ada ikatan misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah.
4: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga cabuli santri, oknum pimpinan pondok pesantren di Garut diamankan polisi. Napi teroris yang ancam bom polsek ikrar kembali ke NKRI. Bobotoh rayakan kemenangan Persib. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi.

0: tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek Samarang, AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
1: Pesantren disantroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual. Terduga guru ngaji itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut.
0: Sebelumnya diketahui, dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Samarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban Aditya Kosasih mengatakan awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan pesantren. Namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko Minggu 17 Mei mengungkap kasus masih dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
2: Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menangkap seorang kurir narkoba di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam jok motor.
3: Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku mendapat pasokan sabu dari seorang bandar dengan modus baru. Motor yang berisi sabu diparkirkan di wilayah Selabenda kemudian diambil oleh tersangka untuk diedarkan. Polisi menyebut tersangka sudah 3 kali mengedarkan sabu dengan target peredaran wilayah Kota Bogor.
4: Bandar yang DPO itu sudah kontak dengan tersangka, kita amankan, memberi petunjuk, ambil motor di wilayah Salabenda. Setelah dia pergi situ, motor Beat sudah tersedia dengan kunci nempel. Jadi begitu nggak lama dia pergi, kita dapatkannya di rumah yang bersangkut di wilayah Kamasarya.
3: Selain mengungkap kasus 1 kg sabu, Polresta Bogor Kota juga berhasil menyita puluhan ribu obat keras dan puluhan butir ekstasi dalam pengungkapan kasus narkoba selama periode Januari hingga Mei 2026.
2: Dua narapidana kasus terorisme yang ditangkap saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek dan diketahui tergabung dalam jaringan ISIS, kini telah berikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka adalah Rizal alias Abu Morgan al-Somali, 25 tahun, dan Andri Muhammad Maulana, 25 tahun, yang sama-sama merupakan warga Kalideres, Jakarta.
5: Keduanya ditangkap di Jakarta saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di area Polsek di Tangerang. Kini mereka menjalani hukuman di lapas kelas 2B Kabupaten Majalengka. Selama menjalani masa hukuman, keduanya menunjukkan hal-hal positif seperti membersihkan masjid, mengaji bersama narapidana lainnya, serta aktif mengikuti program pembinaan. Selain itu, selama 5 bulan terakhir, pihak lapas juga melakukan pendampingan khusus terhadap keduanya. Dengan menunjukkan perubahan positif tersebut, pihak lapas memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
6: Memiliki pandangan yang moderat, yang lama memiliki pandangan radikal. Di sini sudah sekitar 5 bulan, dan dalam 5 bulan kita selalu mendampingi secara khusus. Kita melihat perkembangan dan menunjukkan sikap-sikap yang positif. Mereka aktif juga dalam kegiatan pembinaan dalam masjid. Mereka juga tamping, juga aktif dalam hal kebersihan di dalam masjid. Mereka pelopor yang bersih di dalam masjid.
5: Di dalam aula lapas kelas 2B Majalengka, keduanya mengenakan peci dan kemeja putih. Dengan Al-Quran di atas kepala, mereka membacakan ikrar setia kepada NKRI. Setelah ikrar selesai dibacakan, keduanya secara bergantian mencium sang saka merah putih. Mereka tampak menghayati saat mencium bendera tersebut. Bahkan mata mereka terlihat berkaca-kaca. Sementara itu, Kepala Lapas kelas 2B Majalengka Rian Firmansyah mengatakan, proses ikrar dilakukan setelah keduanya menunjukkan perubahan sikap selama menjalani pembinaan, serta telah memiliki pandangan yang lebih moderat dan tidak lagi berpaham radikal.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: Saudara, Polres Cianjur menyiapkan fasilitas penginapan hingga pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju Embarkasi Bekasi. Sebanyak 73 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah itu untuk sementara diinapkan di Aula Bayangkara Mako Polres Cianjur sebelum diberangkatkan Minggu 17 Mei. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi mengatakan penggunaan fasilitas Mako Polres untuk pelayanan calon jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara Polres, Kementerian Agama, Pemkab, dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, Aula Bayangkara yang biasanya digunakan untuk kegiatan internal kepolisian disulap menjadi tempat penginapan yang nyaman bagi para calon jemaah haji.
1: Alhamdulillah sekali lagi kami di Polres Cianjur menggunakan fasilitas Mako Polres Cianjur diberikan kesempatan oleh Kemenhaj yang mewujudkan sinergisitas dan kolaborasi memanfaatkan fasilitas yang ada di Mako Polres Cianjur.
0: Kebakaran kembali terjadi di kawasan X Ramayana Lama di samping SGC Cikarang, Bekasi, Minggu malam. Sejumlah kios di lokasi terdampak kobaran api hingga memicu kepanikan warga sekitar. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sedikitnya 7 lapak pedagang.
2: Pelaksana tugas Bupati Bekasi, Asep Suryatmaja langsung meninjau lokasi kejadian. Asep menegaskan akan melakukan evaluasi total hingga membongkar bangunan pasar yang dinilai sudah tidak layak. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan penilaian atau asesmen menyeluruh terhadap pasar seluas 2,5 hingga 2,6 hektar ini. Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki opsi ekstrim untuk meratakan bangunan guna menghilangkan masalah pasar tumpah.
3: Kita juga nggak akan berdiam diri. Tadi saya bicara dengan Pak Sekda, insya Allah kita akan ada tim penilai ke depannya harus kayak gimana, karena kalau begini aja nggak kelar-kelar nih masalah sekarang. Ingin saya sih besok dinilai, andai kata misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah yang nanti akan kita bikin. Yang nanti pasar-pasar tumpah terbesar se-Jawa Barat mungkin ya, kalau 2,6 hektar pasti besar nih pasarnya.
2: Kawasan X Ramayana Lama sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa dan sempat menjadi perhatian publik akibat kebakaran yang terjadi di area tersebut.
0: Puluhan ribu bobotoh kembali turun ke jalan merayakan kemenangan Persib Bandung usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 pada lanjutan kompetisi Super League 2025-2026 Minggu malam.
4: Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang menempati peringkat kedua. Seorang bobotoh bernama Irdan yang ikut nonton bareng atau nobar di halaman Mapolrestabes Bandung mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan Persib Bandung tersebut. Irdan optimis Maung Bandung akan menjadi juara untuk ketiga kalinya.
5: Alhamdulillah kita dapat 3 poin, posisi tetap nomor 1 dan optimis juara lah pokoknya mah. Pertama gol mah itu mah udahlah, hidup mati pokoknya mah.
4: Luapan kegembiraan juga diperlihatkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung. Namun Farhan meminta kepada para bobotoh dan seluruh lapisan masyarakat agar merayakan kemenangan ini dengan aman dan selalu menjaga keselamatan.
6: Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil mencetakkan sejarah jadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hat-trick juara liga, dan kemudian kita juga ucapkan rasa syukur ini dengan ekspresi kegembiraan yang tidak keos ya.
4: Berdasarkan pantauan di lapangan, para bobotoh ini merayakan kemenangan Persib Bandung di sejumlah titik di Kota Bandung. Satu di antaranya di Jalan Layang Pasupati, Kota Bandung. Selain bergembira di Jalan Layang tersebut, ada juga para bobotoh yang merayakan kemenangan tersebut dengan melakukan konvoi keliling Kota Bandung.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
7: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
10: Genah, merenah, ngerenas. Sukapura FM.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura
2: Anda
1: FM.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayeuna nama saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar. Nyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Kita masuk di program lain siang hari ini, Wargi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Masih pada setia bersama kita di Radio Sukapura siang hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Sampai sore insya Allah kita bersama Wargi, menemani Wargi semuanya di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnungan.

Semoga berkabar baik untuk wargi semuanya. Oke, nah iya, salah ini dulu atau jangan itu dulu. Salah Bu, salah. Oke, salah. Nono mana tuh ya tanya. Ini dia. Salah. Sampai sore, salah. Semoga tidak ada gangguan apapun. Anda sehat? Tuh, alhamdulillah. Jadi disyukuri alhamdulillah dengan kesehatan yang Allah kasih. Cuman rada nyeri tulang ini teh kenapa ya? Lalino tulang, lalino huntu warga. Kayaknya lagi musim sekarang kalau lagi sakit itu larinya ke tulang wagetnya. Bisa lalino tulang gitunya. Lalino paranas tiris begitu ya. Dan ini memerlukan waktu lumayan beberapa hari untuk Anda yang terkena serangan atau penyakit seperti ini. Obatnya adalah makan banyak dan istirahat serta meminum obat yang dianjurkan oleh dokter begitu. Nggak tahu ini virus apa apa gitu nya. Paranas tiris nanti lompat nanti karena tulang. Lalino ini sabuku-buku. Lain buku itu, lain buku tiwu ya mah, buku tulang. Semoga sehat. Yang sakit, semoga Allah segera.

untuk tidak lama-lama sakit karena Anda tahu ya, sakit itu pararait begitu ya. Pararait bun pararait pahit segala-galanya.

Hari ini sejak dari pagi tadi panas, wargi alhamdulillah ya. Jadi untuk Anda yang punya keperluan dengan cuaca sesuai dengan usaha Anda ya alhamdulillah gitu ya. Cuman biasanya kalau cuaca begini tukang bajigurnya nurugi. Tukang naon, tukang bajigur. Sing laris manis, mugi laris manis.

sudah ngaweh, hatur nuhun rejeng siang. Semoga Anda terhibur bersama kami di sini. Kita bersama menikmati sajian lagu pilihan Anda, pilihanku, begitu. Jadi pilihan kita semuanya.

yang sudah mengerjakan pekerjaan rutinitas, dia mengaturkan selamat siang, selamat melanjutkan kembali. Kalaupun Anda merasa sangat lelah, ya istirahat saja sebentar ya, bareng 1 jam atau 2 jam, nanti bisa kembali memulihkan tenaga Anda. Tapi kalau Anda sudah merasakan istirahatnya cukup ya, setelah tadi tidur siang sejenak setelah salat zuhur gitu. Selamat menjalankan kembali aktivitas rutinitas Anda. Semoga diberikan kelancaran, keberkahan bagi Anda. Kita tinggalkan lagunya Aliza. Kita hadirkan lagu berikut untuk Anda sebelum Dewi bacain WA-nya.

ini berjudul Pasir Putih wargi. Nanti make Cipatuja yang ada pasir putih, pasir Cipatuja mai deng yang pasir putih. Nah di Pangandaran dengan waya eta waya parahu anu digulingkeun ku Ibu Susi. Aya tuh pasir putih ya. Dari Devi Italia. Awal segalanya cenah Mang Amar. Menjalin asmara. Amar mah di pasir hideung menjalin asmaranya. Yang sedang awean nuhun, Mang Amar siang bunda cantik, siang juga Amar ganteng ya. Tawis manco lagu gadis Kalimantan adalah hatur nuhun. Teaya di pilarian ge ya. Dengan setotongengan saya dengan lagu gadis Kalimantan efek daya gadis daya ke gadis Cikeru bede tangan teh gadis jana. Oh Amar ya. Tidak Dewi ketemukan lagunya hadir bun, terima kasih Pak Queen, apa kabarnya hari ini Dewi sehat, cuman lalinu tulang itu ya, tapi nanti panas tiris nanti lalinu aduh aku naon itu ya. Sudahkah hari ini belanja pakai dolar? Tidak berpengaruh bagi saya mak dolar 20.000 gitu naon lah ya. Dahar jeng tempe kene tahu eh lalap tinggal mati katu di kebon lauk tinggal ngusup tuh kudu make dolar. Ancek pawowo ge kalau Pak Purbaya masih tersenyum berarti rupiah aman. Tingali keneun senyumnya Pak Purbaya Lawan karena bisa tersenyum ngahehe berarti aman gitu. Berarti aman anu sok ayo pulang pergi wae ke luar negeri. Cung saya anu sok ke luar negeri. Saya matara nih. Paling jauh kemana ya? Paling jauh ke Bali, ke Mekah, ke Mari. Tidak perlu pakai dolar ya. Nyagain ukuran tempe tidak sebesar ukuran tahun beberapa bulan yang lalu. Itu jadi masalah, no penting aya kacangan. Jerona lain jagong. Kedua sebut kacang. Arifah Queen. Masih aman Pak Queen. Pak Purbaya nyampe dia ketawa hehehe. Oh aman ini. Saya mah tetap dukung Iran nih. Request cinta bukanlah kapal sudah disiapin. Tapi kan impor pakai dolar sekedap dia ngejerit kira tidak ngaruh. Cinta paling diletikan tempena jeung ayeuna mah kacang teh. Cang nage pareot versi Indonesia. Lain versi Amerika. Kan beda kalau kacang impor sama ekspor begitu. Kacang urang kan pareot itu laleutik harideung penting mah kacang. Disebut suuk dan lain tetap tempe mentena kacang. Masih kena 2.500 tenang Pak Queen. Tidak berpengaruh. Lagunya sudah disiapin tinggal ditunggu aja nanti ya. Panas di Tangerang tuh pada di dia mana keterang-terangan. Tadi Dewi pagi nyuci ya dikeringkan. Udah jam 10 teh si jahit. Padahal jam berapa? Jam 7:30 ya kita apa poet. Jam 10 teh si jahitan deh. Balasku panas. Alhamdulillah. Siang Pak Queen yang lagi streamingan siang hari ini. Bang Omet Jaiter, waalaikumsalam pun si aku manco. Terima kasih. Alhamdulillah si aku sehat pun. Alhamdulillah. Ngan tunu ya tekot jejedudan. Semua bener ya.
hari itu nu penyakit lain. Bukan penyakit itu mah. Itu menandakan bahwa tubuh Anda memerlukan istirahat ya. Cek anu sarakola ieu mah da saya mah sakolana ge beda, saya mah sakolana ngitung duit. Ya sakolana ngitung duit lain soal kesehatan. Jadi kalau misalnya ngantuk itu menandakan Anda perlu istirahat gitu ya. Anda perlu ini. Perlu apa namanya? Perlu rehat sejenak ya. Pada kothinya itu tenyuan. Tiga minyak jalan tanya nyai semua bener lah ya. Kudirehatkan lah mang Omet Jaiter, terima kasih ya, sehat-sehat buat Anda sekeluarga. Kang Andri Dewo, waalaikumsalam yang siang yang sangat cerah bun. Iya panas cenderungnya ya. Alhamdulillah tiasa ngopingin ibun, sehat-sehat ya. Alhamdulillah di versi bongi kengeng terus degdik dugser cene. Dewi tidak nonton, biasalah kita cari aman saja ya. Karena gigiku kemarin tanggal 1 ges ayeuna geus jur-jur jeung juru teh geus eueuh. Karena mana aja pasti kereketan huntu gitu ya. Jadi pokoknya mesarat cuk juara hat-trick teh laguan bun kecomania ternohon. Ditunggu giliran nanti ya. Ada keributan yang terjadi setelah apa namanya, setelah Persib semalam yang bermain ya. Besok ada dak leungit anehnya.

Tapi nantilah Dewi cari informasi setelah berakhirnya sepak bola yang sempat Anda saksikan dan terjadi keributan yang memicu kerusuhan begitu ya. Buka kerusuhan nanahon di rumah ya. Tapi lihat kita nanti aja lah ya. Kita cariin ngalengit biasa ya. Lagunya ditunggu Kang Andri Dewo. Repa, selamat siang Repa. Bong Tere Haji. Cina ngomong-ngomong tulangnya teh nyate. Tapi gak nyate. Tapi gak tahu nanti ya. Lagu bercelana bu nuki lirik kata dalam aku bercelana tiada yang tahu nanti Dewi cariin ya berkelana judulnya teh besok ngaroboh judul lagu kayak kamu kena denda ya denda pelecehan judul lagu nuki itu terepa apa teh. Bang Uja siang lagu Kicau Mania. Nanti ditunggu aja ada yang dukung juga lagu ini ya. Kalau gak ada gadis Malaysia Yus Yunus aja buan. Iya nanti Mang Amar selamat siang untuk Anda ya. Lagunya diganti. Saham ayana nuju turun 4%. Saham turun ngomongna oge desa ngamain saham. Dolar makin kuat orang desa enggak pakai dolar. Hey, Anda itu kepala negara bukan kepala desa. Ayo ngomong. Memang jadi si malakama sebentar lagi juga turun. Nah, ya. Tenang aja Pak Kuin ya. Anda itu memang main di pialang. Pialang saham ya. Itu ya, anaknya kita juga mainnya di bukan kripto apa ya. Gak tahu tapi juga gestara ya. Gus apa perang Iran Irak ya. Iran Amerika. Deting ada kulan di komputer ya. Paling yang berpengaruh ada pengusaha-pengusaha besar lah. Untuk kita mah tidak terlalu berpengaruh, Pak Queen. Tenang aja lah. Yang penting mau usaha, ikhtiar, hep, titik. Segede gunung.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

yang sudah request lagunya Gadis Malaysia, Yusyunus. Semoga Anda bahagia, diterima dengan segala senang hati. Segala senang hati pun, segala senang hati. Wah, berita persib teh. Mana itu? Iya. Tukau rada pindah saeutik berita teh. Pindah ke nilai saeutik dalengit teh. Wah jadi nginfokin anak eh. Wah jadi pun, wah jadi ya. Cahaya laser hijau memancar dari puncak Menara Zamzam atau Royal Clock Tower di kota Mekah Arab Saudi sejak hari Minggu 17 Mei. Petang waktu Arab Saudi. Sorotan cahaya itu menjadi penanda resmi pergantian bulan Hijriah sekaligus menandai masuknya bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Diketahui bulan Zulhijjah menjadi salah satu bulan yang ditunggu umat Islam sebab di dalamnya terdapat momen ibadah haji serta perayaan Idul Adha. Jadi di Mekah teh aya nama tower jam-jam teh geus lampuna teh geus biru begitu ya, geus hijau bukan biru. Saya mah waktu ka ditu teh melong tower jam-jam aya lampu hijau. Pakai lampu hijau nyetuknya.

Dari pantauan tim media center haji di sekitar Masjidil Haram, pancaran laser hijau yang mengarah ke langit nampak jelas begitu. Selain itu, bulan sabit yang berada di bagian paling atas jam-jam tower juga nampak selimut cahaya hijau, menambah suasana sahdu di sekitaran Masjidil Haram begitu. Jumlah jemaah haji yang memadati area matab atau peralatan Ka'bah pada petang kemarin terlihat mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel mereka. Padahal yang nama setiap momen yang ada di Mekah itu dilarang untuk difoto ya. Sehingga sampai perampasan HP ya, itu oleh hayu dengan dipotoannya. Tak hanya di area matab, jemaah yang berada di lantai 2 hingga rooftop Masjidil Haram juga nampak sibuk merekam pancaran cahaya hijau dari puncak setinggi 600 meter. Sementara bagi jemaah dan warga di kota Mekah, sorotan laser hijau itu bukan sekedar hiasan cahaya ya. Pancaran ini menjadi menanda bulan Zulhijjah telah dimulai sekaligus pengingat puncak ibadah haji semakin dekat. Arab Saudi sudah menetapkan bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei sama seperti kita. Begitu. Pokoknya keriweuh. Tapi Didi cuma ada tuh puasa sekali-kali acan, Didi mah perwasa aja. Didi tuh mah mus-mus, jam berapa dikasih sarapan? Jam 7 sarapan, jam 12 sarapan makan siang, rek maghrib tes dahar diwai tak montok wih ke Indonesia dahayo wedar. Dahar jeng ibadah inget kena hutang kuakuin deh. Untuk Anda yang anggota keluarganya menuju Tanah Suci Mekah atau sudah berada di sana menjadi tamu Allah, doain ya. Sebarain atau jumlah nanti.

harus dicari dulu euy sayidah sayidah sadunia teh sabaraha hijinya. Sabaraha hiji beunon can aya di dieu we, harus dicari dulu deh ya. Oke, yang sedang ngawe nuhun ya. Pertama aku melihat Teh Ucu Jaiter, assalamualaikum. Waalaikumsalam, siang yang cukup panas Ubun, iya Teh Ucu. Lagu dukung aja. Salam semua spesial Ubun, sehat selalu. Hatur nuhun, sami-sami teteh ya. Bilijeng siang, bilijeng leleson, bilih nucu leleson. Amar nuhun laguna Bunda Cantik, sami-sami Amar Ganteng, ngiring pesta ke malam minggu perayaan Persi di depan Sukapura, pemi juara wios tekenging. Kakarage kamari ujung etam nekat gus gak nih ngegaur gaur ya. Atau aja tetap bisa sare. Aja tetap bisa sare kenal pot petarik tarik ya. Nopi selaguna pun sami sami sarapan boya poe deh pun murak daging mata nuasang. Aku dicobaan KB kermasi daging berum. Kometer rasanya daging onta ya. Daging onta enak ya. Enak. Enak pakuin dicobain nanti ya. Yang lainnya Dewi baca nanti ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya

Ada Kang Ade Akub, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hidup Persib Tasela, tanggal 23 Mei bakal macet kompoi Persib Deus. Ah, Kang, wes emang mau miluan. Putar lagunya Dew, ah, lagu Bang Bung Hitam, Bang Bung Hideung. Dikirim buat Bobotoh Persib Tasik Selatan. Putar cepet Dew lagunya. Wassalam Ade Akub Tasik Selatan, kembaran Haji Umar. Kirim foto nanti salah ya teh. Air arayu nih deng, air panangan ini bodas susahan. Ini nih bisaan posting fotona anu ngaenta airara hideung emanangan bodas kumaha ieu mana nu aku mana nu umuh ieu teu tepuk. Ejeng siang Kang Ade aku Epin oi wak-wak leujeung beurang Teh Dewi nu bageur nu saleha kumaha geus dahar beurang acan-acan request lagu Jablah mau diputer minta lagu nu kitu kasayang manye sakitulah ti Epin nu juga Beckham cenah tapi nami hareupna David atuh naon pisan Teh Dewi okru mangga. Cenah teh kedah memoto jeung mereka momen keren di ditu nya tapi kunaon ari keur aya leser hejo di teu naon kumaha teh cenah duka teh da teu meunang ayeuna Mang Epin di ditu teh pokona dilarang keras kita Kang Andi Dewo atuh naon laguna kicau-kicau burung prukutut bun sami-sami Epin laguna ganti. Wah, mau diputer minta ka saya jadwal aja Jablay. Repal hatur nuhun sami-sami sinareun repal. Indri Akila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeung sore Bu Nadir. Ah, terima kasih. Apa yang kucari 8 menit lebihnya dari pukul 15 adzan asar berkumandang. Jadi kita akan azan dulu. Mama Topan kalau mau diganti lagunya ganti. Epin juga kalau mau diganti ganti lagunya ya.

0: Spesialkan ada aku belagunya Bang Bung Hideung beda tiba tur. Tapi tina naon daripada ke uring-uring. Rada ngada itu diputar. Adan dulu nanti kita balik lagi.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil, bila marah kemarahannya tidak keluar dari kebenaran, dan bila berkuasa tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Keur naon, ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon, ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gableg salah kita milik kesel. Berang putih nga nunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae di lain rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

40 menit lebihnya dari pukul 15. Semoga kita semuanya sudah melaksanakan sholat asar. Kumandang-kumandang asar sudah tersampaikan di menit 15.08. Semoga amal ibadah sholat kita, juga ibadah-ibadah yang lainnya, Allah terima, begitu ya. Kita mencari keridoannya dan berbuahkan pahala. Insyaallah, amin ya. Sampurun jaga wargi ya. Sampurun jaga wabun, sampurun jaga mua kamana. Sirine ngaliwat biu menikat. Kalau tidak terputus kan berarti ada yang meninggal ya. Ngegempurkan itu teh ya. Jadi nyung-nyung nete sepertinya apa barusan lewat ini. Nyung-nyung-nyung-nyung-nyung. Wah. Ngegempurkan. Wajigana nuboga penyakit jantung apalah lawar.

takut kelamaan WA yang ke belum kebaca kan dia baca gitu kan. Epin, anggur merahnya ditunggu nanti ya. Ulah lami-lami, cenak diinom. Pulang inom anggur merah, si mabok Epin. Semua rasa cinta yang Reika, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rijang Santan, Bun. Rijang Santan, how are you? Alhamdulillah, hirobil alamin. Puji syukur ke Allah, Bun. Atas segala nikmat, utami nikmat Boboto, Persib diambang juara, dan semua Boboto sing sarehat, montong cacingan, juga si Eta ini, montong cacingan juga si Eta, kita birukan tasih lah Boboto, jadi ayo gak kegauran di buruan kabur. Erek gagauran cenapok tadi harapun Sukapura jadi ayo gak gagauran di buruan Sukapura laguan bu narapan jaya Persib salam Boboto salam dunia Jack sing gak ada ade maruk tedoraka gitu.

0: Sore Kang Rai kau sering gerang ngarit atau ke sore gerang marab doma. Tere bulan haji, tere hajian kedeng deui gerah jual. Mejang bakal eta gagauran motor nu setangan. Pere sibuk nanti diambang juara acan eh. Bisa saja Borneo begitu. Kan bola itu bulat. Jadi saking bulatnya begitu ya, diumbang ambing ke sana kemari eh. Bikin pusing itu bola eh. Salam Boboto, salam dunia. Jack singa damang cekrai kaos ya. Ngawean alintita tadi itu ya. Ayah kene kita mengetiknya. Suti, waalaikumsalam bun. Asa ayong lagu tukang kredit siap nanti insyaallah. Salam buat si bungsu di Jakarta, buat cucuku di Bandung, spesial buat Bude yang cantik senala. Cesuti cantik, selamat sore. Selamat ternon, waalaikumsalam. Ayahu Cesuti eh. Mama Ira, selamat sore, waalaikumsalam. Salam Kak Ibun. Salam kau Kak Ibun, sehat-sehat. Laguan jangan dihianati aku, siap. Nanti ditunggu giliran Mah Maira begitu. Tidak ikut ke kota apa di lemur begitu ya. Sore Balinda Oktaviana Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Bunda. Sore juga apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Samulihna. Sanggupkah aku dari Ita Purnama Sari Laguna. Salam buat semua pendengar Sukapura. Mat nyimak aja. Iya terima kasih. Waalaikumsalam. Spesial Bunda Metugas. Selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Sami-sami ya. Lagunya nih nunggu giliran Bu Eta Mbak Linda ya. Semua rasa Bibi Cit, waalaikumsalam sore hadir. Laguan Judika, jadi aku sebentar saja. Salam buat semuanya aja, spesial Ubun yang tugas, makasih. Lagunya udah tadi ya. Dewi duluan dulu lagunya, baru WA-nya Dewi baca. Kan sholat lah, bacaan sholatnya Bibi Cit, sholat ya. Cerita jong mau malaikat tarik tehnya jadi kena neraka. Anofis cina lagu nah Anofis tuh eh. Ambura teh Dewi cina informasi cina yang mau ek ngarampingkan awak cina jeng cai notiis ibakna cina. Ngarampingkan awak mau gampil itu ya. Munte satu diselingkuhi. Kan ngabatin jadi lumpatnya kena pikir. Nges pikir teh sadar. Kan jadi diet ya. Nuka dua ya itulah ya. Tapi nuka dua gak mungkin lah ya. Masa harus tidur di pinggir jalan tuh di setum. Kan gak mungkin ya Vin ya. Selamat sore buat Evin. Ayolah, kalau kamu pengen diet, gak usah diet. Diselingkuhi pacar aja di depan mata eh. Doakan sangat menghabiskan energimu. Rai kaos kan baru pulang mengarit, bun. Uing rek make kostum kenangan, bun. Ya, yeah. Kostum lain kotim atuh. Kostum, ya. Yeah. Kostum juri Persib juga pocong nih bun.
1: Sangatlah berharga.
0: Kasih siap-siap tuh ayunannya tetap pocongan deh. Saya nama keluar saya merek sare. Kamari basa main aja ngenaun ya teteh. Jam 8 masih kena gagauran ngaharajakeun eta motor hareupeun Sukapura. Siapin ngadat
1: seseorang untuk melengkap
0: gane ngebot. Esok saya pada kamar nanti tukang aja mete kadengnya gagauran. Dengar kadengnya.
1: Kita pun berjalan.
0: juga pocong yang ngana. Sok siapkan di ayana. Eh, kade, kuno make cat berem, ulah make cat oren. Gawat make cat oren. Salah guru, orang nomor tengah. Uwah, si Amar nage, kermain lang layangan. Bibicit libur mulu.

Jadi kalau dengar lagunya Rizky Febrian tahu deh. Rizky Febrian, Rizky Febrian, Judika, begitu ya. Sakrakan, aduh sudah deh ya. Meleleh hatiku begitu. Seganda coklat nu meleleh, meleleh nu doang hatiku begitu ya. Oke. Ini mah udah lagunya jangan itu ya. Epin lagunya Dewi tidak menemukan anggur merah yang dangdut. Jadi tolong dimaafkan saja ya.

0: no sé qué nambay.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Maira yang minta lagu ini. Selamat sore, masih mendengarkan, baru bisa diputar lagunya. Sementara yang lainnya sudah Dewi putar begitu. Selamat sore, kita bakal lanjut lagi. Baru pukul 16.13 menit untuk sore hari ini. Semoga semuanya sudah sedikit rada-rada rilek begitu, tidak tertekan dengan pekerjaan. Tertekan wannya di rusuh-rusuh, sudah di rusuh-rusuh begitu ya. Sudah banyak pikiran macam-macam gitu, kan jadi tertekan begitu.

Dewi Tentasin informasi mengenai haji yang sudah berkumpul di kota Mekah tahun ini tadi baru sepotong. Jadi total seluruh dunia tahun ini ada 1,6 juta hingga 2 juta orang begitu ya. Ini tiap tahunnya nih ya. Tapi Dewi waktu itu hampir 3 juta lebih ya. Pokoknya apa balata kue. Aku bagaikan. Jadi karena sekarang lagi puncak akan puncak haji begitu, yang di rumah yang keluarganya sudah berangkat ke tanah suci menjadi tamu Allah. Tiap sore 9 hari terakhir boleh pengajian di rumah ya, keluarga, tetangga juga boleh. Jadi ingat baheula eh. Setiap di WA lagi pengajian dengan mama, alhamdulillah. Sejuta rasa pedih yang memilih aku. Ada rasa bangga begitu. Karena apa? Karena dari 2 juta ini kita totalin aja 2 juta begitu ya. Lebih kurangnya itu akan berkumpul di satu titik begitu ya. Anda bisa membayangkan untuk 100 orang berkumpul di satu titik aja udah banyak. Apalagi ini 2 sampai 2 juta orang begitu ya. Berkumpul di satu titik begitu. Jadi ya yang punya masalah dengan kesehatan begitu. Yang sejak awal dari sini sudah mulai sakit begitu ya. Atau setidaknya karena di sana hampir 47 derajat Celcius, panas banget begitu ya. Ada baiknya dari pihak keluarga di sini gitu ya untuk mengadakan ngaji begitu, minta kepada Allah untuk dimudahkan karena tidak semua orang untuk mendapatkan kemudahan itu. Benar. Telat aja 2 menit 5 menit udah deh ya. Ya mengawartosan ya. Ada sesuatu yang memang perlu di apa namanya ya, dikenang begitu ya sampai sekarang. Jadi karena barangkali dari doa-doa keluarga di sini, dari teman-teman, begitu dari tingkah laku kita, begitu ya. Belum keberangkatan. Jadi sudahlah. Jadi 5 menit aja telat begitu ya. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Astagfirullahnya ya itulah karena ada cobaan begitu. Alhamdulillahnya yang pada akhirnya berangkat juga ya. Jadi ini pertolongan yang betul-betul sebab akibat ya. Sebabnya keluarga di tanah air mendoakan kita begitu ya. Akibatnya ada banyak, tidak usah disebutkan begitu ya, tapi kita sabar gitu. Dan ini menjadi hal yang membanggakan kalau kita bisa gitu. Jadi kalau semuanya keluarga mendoakan, ngaji bareng, berdoa bareng begitu, ini mendorong yang di sana, mendorong keluarga kita untuk bisa menjalankan hajinya dengan lancar gitu ya. Agak susah juga ngomongnya. Karena gitu lah ya.

untuk orang dapur ta, orang sana. Ari PW tadi mana ya teteh? Nur Ars ya sama Nur Ndut Nur Ndut Ndut Nur. Citapen, Citapen. Sempat ketemu tadinya. Sarehat ibu-ibu, semoga ya. Kenapa harus noong-noong? Salaman dong, Ma Dewi. Doakan kita, doakan Dewi gitu. Ayong tepang, salaman gitu. Kan itu silaturahmi. Kalau silaturahmi manjangan usia. Naroong we tadi mainnya. Siapa ngalangkung, emang gak kelihatan. Oke, untuk warga masyarakat Citapen, selamat.

0: Haikal siap-siap dong, pan Uwi nggak liwat bari balik, rek nyimpang geus peuting, bunda amau ngajakan, ih orenaon, nah amar ha, kawas bolon.
1: Mereka berkata, asal jangan pernah engkau hianati berjanji.
0: Jadi chatnya kudu berem eh. Oh sama mau ngepantes itu dah yang ada tuh ketua piking eh. Sore amaung gak mana we amaung eh. Evin Banten nya Rizky tuh cenakan budak naki Sule emang begitu ya yeah. Anaknya Sule, Mang Sule. Kakek Salim bun nguahela besengek. Da timang ari kakek menguasuha bun menila das. Dewi tadi jam 9:30 kak ditu teke. Yeah, nanyain dulu ke Apin Citapen kemana. Ternyata ke Cecaban. Yeah, menikat eta. Jalanan naon tengarana teh. Jalan naik ke luhur nalu menikat. Selamat sore buat kakek. Udah tadi udah dimakan dari makan. Andi Dewa hatur nuhun laguna sok emut kayu bun nyanyi pemengapin dengan lagu itu. Lagu apa? Jangan hianati aku. Kan ini Mama Ira yang minta. Hatur nuhun laguna katambi. Iya sami-sami. Umi bulet poek bun. Ya bun poek. Iya puku Umi. Kalau mau hujan, insya Allah berkah begitu. Jangan jadi hujan bencana ya Umi ya. Teh Yuli di Cipanganten, Teh Yuli nuju Ngancingan, Teh Dewi salam kasadena. Waalaikumsalam, Ngancingan naon teteh. Ngancingan koko biasa, semangat ya. Mang Amar, ayo bu masih manco. Kade ka Mang Rai malam minggu orang kokorowokan pengen nusuk kapuras. Berarti mainnya malam minggu Sabtu depan ya, seminggu lagi ya. Nggak nyari-nyari informasi nah Mang Amar ya. Oke lah kalau begitu kita cari-cari trompet aja deh biar semangat aja. Pro nuket dengan pro. Kalau menang ya tega Mang Amar doain menang ya, karena Raikal sudah betul-betul apa ya, sudah betul-betul semangat untuk mengangkat tropi bagiannya gitu, tropian ya. Makin nala nih ibun, makin baru datang Uli, uih ulin, ulin mulu eh.
1: Asal jangan pernah engkau
0: panganaran turing. Wah janji dema kata sik ya sahoream mbak aleungeun kana motor teh mamagena dewe enggak kuat kemana-mana. Masih di karang kukurilingan naik motor teh belum ke ini belum ke kota gitu ya. Sore mamagena nulin wae.
1: Juga seperti
0: bakuin balik teh poe minggu deh bun, mending melukon poe heula atau langsung ke lemburnya. Curiga macet teh, curiga macet bakuin.
1: Hadirmu
0: eh, karena boboto se-Jawa Barat pasti turun. Jadi sebaiknya Anda menghindari kemacetan ya. Ada baiknya pulangnya ya jangan minggu begitu. Karena pasti macet kalau misalnya Persib menang pasti pada-pada eta, pada-pada turun ke jalan begitu ya. Sesudahnya kalau sesudahnya enggak mungkin, sebelumnya aja sebelumnya ya. Jadi biar menghindari macet begitu ya. Sok lah Pak Queen non laguna bun amar nyandaran sing loba bawa bacang sabas komar arek mar di kostum pocong. Mau bacang salah sabas kom biasa tuh kirim eh Rina Yonita begitu eh. Nita jeung Nita hayu mere hanteu tadi ngekeun amar cenah sabaskom bacang Epin di Banten, teteh yang kayak hari pada si menang Radi Sukapura ngelaib 24 jam setuju para pendengar. Dewit yang tidak setuju. Kita merayakannya biasa-biasa aja, nggak oper lah. Ya. Yang oper itu khawatir begitu. Ya. Jadi biasa aja. Kalau yang lain apa-apayan ya, atau kompoi-kompoian ya kita paling dadah-dadah aja di depan. Karena kan Radio Sukapura langsung ke jalan raya begitu. Ya. Pak Kuin tapi asah yang miluan mama cetan itu di Bandung. Nyolah wakamualang itu. Ayo kita mah jauh lah wakamualang. Ya udah mama cetan lah, we di Bandung gitunya. Oke, kalau misalnya sudah selesai baru langsung pulang begitu ya. Magina, kamari ulin di jembatan KDM, Kacibatu, tenek MTR, natanyakeun leherna. Kamari ulin di jembatan KDM, jalan Kacibatu, tenaik motorna, tanyakan. Tuh naik motorna natanyakan. Mawe, dorong. Ulah disingkat itu hese macana Reika was kirim beas pantenya wah wing wah mun daun sampe loba kombo yela pan lepa kuin pantenya wah wing wah mun daun sampe loba kombo yela pa kuin cek Reika was diura batu daun sampena saboboko sabaskom bacangna ti Amar biasa we nuju jam 10 pami ninggalin nu kompoi di depan Sukapura setuju pami juara
1: mereka berkata asal jangan pernah
0: nyengke Dewi kere kompoi di harep rek dadah ka Amar dadah Amar ganteng ulah poh mah cucur ya. Biasa wenu jam 10 dengan bubarnya juga jam 9 jam 9 lebih siap-siap baru gitu arahnya dari Cikukulu biasa nama ke Simpang di Simpang nunggu ke Cikukulu di Cikukulu balik di ke Simpang liur wing bila kau tiada maksudnya bawa bacang sama sama sekar icalan opion berdua opion licik sorangan si Raikos mai bacang yang sabasko mai beas mulo ngagu mulo mawa bisa pada ngiring wasap mawa di umu pada ngelepaskan lauk bun setengah ton tos nazar sana
1: asal jangan pernah
0: mal kebahagiaan nggak dia mau jauh
1: janji padaku
0: para abdoma daun sampah mah meuli lauk emas mar 5 kilo ya keun lalabna manti mangrais aya raripu ya nu narita aya seba meuli lauk cenah 5 kilo mar keun lalabna manti mangrais kacida yuk gusti say. Jangan dulu jumawa ya karena permainan belum selesai jadi ngadoa aja dulu semoga ada keajaiban dan Persib untuk kembali ketiga kali mendapatkan juara di Liga 1. Pakuin ya Kak Dio, kompoena ke Kirkon, ke pulang bareng ke Karangnya. Tengah Andre Dewo pakuin nah. Ya Kak Dio kompoena ke Kira Condong, ke pulang bareng ke Karang. Lain di Tangerang ke Karang begitu naik motor, ih aingan seberapa puluh kali eureun eta kita sih ke Karang ada di nonutan naik motor teh. Ih apaan sodako Omar poho Omar kulub sukna kade cena poho amin. Ayah segala kudu disediakan.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157,
7: Anda
6: Karangnunggal.
7: Sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Waktu kita hanya tinggal 15 menit ke depan. Selamat sore, Kang Ades. Hadir konvoy ke mana pun, wah ke mana-mana konvoynya siaran. Nyari ke mana tuh Kang Ades? Ini dia, di lembur saya mah
1: satu ego sendiri.
0: Selamat sore buat Kang Ades. Ya, selamat beristirahat. Kadangnya kayak bawa abdi jadi ekad itu ya tecenek. Baru rencana ada karompoy se-Jawa Barat ya. Pakuin di supiran bun. Karena naik motor kan bukan supir pribadi cenati Pak Budiman. Orang kayak kudu naik motor jarak jauh kecapek-capek. Ada cek si Andi Dewo cenah kompoina ke Kirkon eh mereka bareng ke Karang eh. Nyeuyuhan ya capek mending naik Budiman bisa-bisa sarenya Pak Kuin. Gak supir pribadi tapi kudu mayar bensin ya. Sare Kandi Dewo udah ayah terompet mana-mana kanggo kompoy nembut ah anu bocir rencangan mohon itu ngemoda ya. Dimana nu ayahnya dewe ayang ey. Oh Andi Dewo mah kasih boga trompetnya kayak menangin nyom di bocil. Sare Manganan Abok selamat sore. Waalaikumsalam. Info loker bu mana ya sugan kanggo abdi bias pura kegero oge no penting gajian ke hartos kerja naya longan kerja di pabrik racun gara bu pura ngasaan tepai mula nabi tanya bu cana. Dan weda tu gaji na gede iyo hanya pura ngasaan di eta di naon di pabrik racun. Kebaran nomor loker itu betul serius kala gitu. Kecidaan. Rarese ini nomor sarjana gak ngelanggur karunya. Ulah-ulah coba, ulah nyoba-nyoba mengandalkan abok. Longan kerja di pabrik racun pura ngasaan. Kekarang acan saseno kaya ngeseuh nyawal tinges ngalayang. Cicinya di angin di ima dagang es eta dagang

mencurikan budak itu purahe tukang dagang es juga si Ari PW ngajakin ngedeketane. Persib juara, kadu baruahan, tereboga incu, pidoana bun, moga lancar segala rupina, amin. Salam bapak bun, gusrila tengobrol, sehat-sehat bun, amin. Sekeluarga, Radio Sukapura makin jadi udara. Ya amin, mata naoganya, era berkas segala galana. Amin, mau ngasih makan dulu domba Persib aing, aing pisan mau ngasih Persib sama darah. Salam jerik Persib ya. Sidae. Jadi gimana ya, kalau sudah suka dengan seseorang ya gak ada bisa yang gantiin begitu. Asal positif aja bagus lah ya, daripada hal-hal yang tidak benar begitu ya. Dinoakeun sing juara katilu kali ya. Sebenarnya kalau ada waktu Dewi mau nyampein tentang apa namanya manfaat untuk kesehatan otak dan bikin hati bahagia ya. Ini menurut studi nih ya, mengenai melihat foto pria tampan. Menurut studi bahwa melihat foto pria tampan ini bermanfaat untuk kesehatan otak dan bikin hati menjadi bahagia. Tapi mulainya ada waktu nanti tinggal 10 menit deh. Dorakaun dia namanya. Nanti. Artikel, tapi ya gak apa-apa, cuma melihat doang, bukan untuk dimiliki ya. Dan itu baik bagi kesehatan otak sana. Cenah tahu. Saya mentara melihat pria tampan si batal. Besok-besok deh, semoga kita masih dipertemukan. Karena siang besok juga Dewi masih bagian siaran. Jadi kita saling mendoakan begitu ya. Anda di sana sehat, di sini kita juga sehat begitu ya. Seandainya saja mau kita bisa kembali bersama di Radio Sukapura begitu ya. Sing sarehat begitu ya. Cepin gue banget itu. Namanya gue banget cing, ganti atuh foto profil atuh lah gunung Cepin kayak ditetep saya ame otak saya rada cengar. Ya mah gue banget ya, beri jeng foto profil na gunung ditepuk gue kadelan. Pada bun foto abin taman maksimal. Lain ketangnya ulahnya, lain marom nyebut balik nonge. Tuhan nih saya si batal kayak kumah.

sudah ya, Dewi pamit ya. Sehat-sehat buat semuanya. Diawali bismillah, diakhiri alhamdulillah. Semoga kita bisa kembali dipertemukan besok hari, dan artikel yang Dewi sampaikan tadi bisa tersampaikan juga tepo. Karena tak saya yang fresh gitu ya, disada. Nah, disada nanti pun fresh gitu ya. Dua nomor terakhir yang akan segera Dewi hadirkan untuk Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kena merenah ngerenas. Suka Pura FM. Dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Sahidin, wisatawan yang meninggal usai berenang di Pantai Barat Pangandaran telah dimakamkan di Bandung Barat. Pemerintah tetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada Rabu tanggal 27 Mei. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Jenazah Sahidin telah dimakamkan di Kampung Nata Endah, Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Minggu 17 Mei jelang petang. Sahidin adalah wisatawan yang meninggal dunia usai mengalami sesak napas, pusing, dan tubuh lemas setelah berenang bersama keluarganya di Pantai Barat Pangandaran Minggu pagi. Kepastian mengenai usai pemakaman Sahidin disampaikan Amel Montella, penyiar RJM FM Pangandaran yang turut mengantar jenazah korban yang masih kerabatnya itu dengan mobil ambulans milik Sar Barakuda Pangandaran. Amel dalam video yang dikirim melalui grup WA, relawan Sar Barakuda menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penanganan hingga pemulangan jenazah Sahidin. Kita

0: wafat di Pangandaran. Dan alhamdulillah proses pemakaman berjalan dengan lancar. Kita pun menuju pulang ke Pangandaran. Mungkin mewakili keluarga, kami mengucapkan terima kasih untuk tim SAR Baramuda Kabupaten Pangandaran, Lifeguard Kabupaten Pangandaran, dan seluruh keluarga besar Radio RTM 91,5 FM Pangandaran yang sudah ikut membantu dari mulai mengevakuasi di tempat kejadian sehabis berenang sampai dibawa ke RSUD Pandega dan sampai diantar ke rumah duka. Mudah-mudahan kebaikan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga untuk Amumu yang sudah membantu membawa pulang mobil almarhum Bapak Sahidin. Ya, dan di sini juga ada Pak Sekjen Tipsar Barakuda Kabupaten Pangandaran. Pak Sekjen, terima kasih ya.
1: Sebelumnya diketahui, berdasar keterangan keluarga korban, Sahidin yang berusia 56 tahun

0: Bandung Barat. Kejadian menggemparkan dan membuat resah publik kembali terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Samarang. Diawali dengan cerita di media sosial, sejak beberapa hari sebelumnya, seorang oknum pengasuh pondok pesantren diduga melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap santrinya. Dari video viral yang diunggah sejumlah warganet, memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli Sabtu 16 Mei malam. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek Samarang AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
1: Ada diduga pesantren yang rumahnya disantroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual. Alhamdulillah berkat kerjasama kecamatan kemudian dari Koramil dibantu dengan warga untuk yang terduga guru ngaji itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut. Untuk rumahnya juga sampai saat ini masih kita diamankan supaya tidak ada pengerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Sebelumnya diketahui, dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Samarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban, Aditya Kosasih, mengatakan awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan pesantren. Namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko, Minggu 17 Mei, mengungkap kasus masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Masih informasi dari Garut. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Garut Nurdin Yana mengungkapkan pasca penetapan status tanggap darurat bencana di daerahnya, hingga kini masih banyak pekerjaan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Kepada reporter Kilas Radio PRSSNI Slamet Timur Sabtu 16 Mei, Nurdin menjelaskan dari rapat evaluasi kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, para camat dan dinas terkait, tercatat masih ada sisa pekerjaan yang menjadi kewajiban masing-masing dinas yang belum diselesaikan. Menurutnya, di antara pekerjaan pemulihan dampak bencana adalah perbaikan infrastruktur seperti saluran irigasi, jembatan, tembok penahan tebing, TPT, dan jalan yang sebagian besar berada di tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Hal itu diantaranya terkait dengan pengaruh alam yang menjadi kendala dan perlu penyesuaian.
2: Semua persoalan sudah selesai, tinggal ada beberapa lagi di tiga dinas yang belum tuntas pengerjaannya.
3: Dinas apa?
2: Dinas Perkim. Tinggal
3: sekarang Perkim sudah selesai semua.
2: Perkim sudah selesai.
3: Dinas Sosial juga sudah selesai.
2: Ya. Karena persoalan SK itu kan dikelilingkan ya, penetapan pemarapan, sekali penambahan anak. Itu selesai sekarang, kan dosa saya tinggal langsung aja uang itu diberikan kepada mereka. Nah, tinggal juga PUPR, karena kendala teknis itu, di mana ada masyarakat kita, ada faktor alam yang sulit kita tangani, misalkan.
0: Pada bagian lain, Sekda sempat mengaku kecewa kepada para camat yang sebelumnya tidak hadir dalam rapat evaluasi tanggap darurat bencana yang dia prakarsai, sehingga evaluasi baru terlaksana Jumat 15 Mei lalu. Sikap itu menurut Sekda membuatnya merasa khawatir akan menurunnya empati kalangan pejabat kepada masyarakat yang terdampak bencana.
4: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin

0: puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
1: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
2: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
3: Tim Badan Hisab Rukyat Daerah BHRD Kota Banjar telah melaksanakan pemantauan hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei sore di kawasan Gunung Putri Lapas Kota Banjar. Berdasarkan pemantauan, BHRD memprediksi Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Ketua BHRD Kota Banjar, Badar Ismail, secara teknis menjelaskan posisi hilal di Kota Banjar sebenarnya sudah berada di atas ufuk sekitar 4 derajat dan memenuhi kriteria visibilitas imkanur ru'yah. Namun kendala cuaca menjadi kendala tim lapangan. Menurutnya, jika mengacu pada metode Waliyatul Hukmi, ketika salah satu titik di Nusantara berhasil melihat hilal, maka hasil itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan ditetapkannya awal Zulhijjah jatuh pada 18 Mei, maka masyarakat sudah bisa menghitung mundur pelaksanaan ibadah kurban atau Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada Rabu tanggal 27 Mei.
4: 10 Zulhijjah itu adalah jatuh pada tanggal 27 Mei, hari Rabu. Perbalan hadinya tanggal 27 Mei.
3: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
5: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
10: Kilas Radio.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
12: Genah merenah ngarenah. Sukapura FM.
13: Keur naon ceuk?
14: Ieu keur Facebookan deh.
13: Wis gaya iceng apal Facebookan.
14: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
13: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceuk? Cik, ngilikan.
14: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
13: Naon, Ceuk?
14: Cermat Sel.
8: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
15: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
16: Lain panon wahi di lain teh, rematik pongko suku ge jadi tilu.
15: Mana?
16: Ya hiji itu, cik atu mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
15: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
16: Atu orang edit.
15: Ayo.
17: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

فضة وسقاهم ربهم شرابا.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih,

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk sutukeran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

sambalado udah kata lalada namanya. Mana itu mah seblak ini ya, seblak sih ya, sambalado. Sambalado mah salah satu masakan ya. Masakan mau masak ikan laut, mau masak apa jadi sambalado. Nah, sambalado mah udah identiknya dengan lada gitu ya. Lada sih. Selamat malam Sukapura, selamat malam Karangnunggal, selamat malam Tasikmalaya, selamat malam Jawa Barat, selamat malam Indonesia. Selamat malam semua pen Radio Sukapura dimanapun Anda berada, selamat jumpa lagi sama saya di acara Wilujeng Wengi di edisi hari Senin tanggal 18 2026 ya. 18 April Mei 2026. Semoga kabar Anda semuanya pada baik dan alhamdulillah saya sendiri pun juga sedikit nyeri angin. Memang kakak radio makan heula, takut sama ponyo, lapar, cetot nyeri angin. Ayo menurut kesehatan cek dokter tinggalin na YouTube. Menurutan mah minum, tiktokan na YouTube. Jadi makan jangan terlalu banyak, jadi diatur lah. Harus berhenti di saat makan lagi ponyok dan sesuatu. Jadi ulah warung teingnya memang benar. Tapi dari lapar aku makan kan ingat. Sekarang memikirkan efek akibatnya. Habak kayak gitu. Nah, model anjing teh jantan, anjing teh ayah Pak Idan, Andina ayah gangguan. Wah, itu siap siaga semburin. Kan deh, hayam mah kalau akan dipenci teh jantan, iya namanya anjing awe. Aduh, hampura sana. Itu kan teh ayah keperluan, sama jadi ke Pak Idan cebentan. BMB, nyata cina sugan teh ya ngararata hula delen, cuman nyapreman ngararata. Bantuan emak, nah rata macam tidak sakedeng, BMB. Lo makanya emang, cina. Ah, acus bekak diajak, tadi sama ujang RH. Tapi sejantan baidar sana. Kayak keperyokian, isim kuring malah siap-siap baik gitu. Apa karena buat semuanya aja, para pendengar Radio Sukapura yang tua, yang muda, oke-nya, yang biasa mencintai, menyukai acara yang saya bawakan, ialah semoga akan menjadi teman penghibur, penyemangat aktivitas Anda. Jika Anda punya aktivitas, khususnya untuk para jaiter-jaiter, para cukiter-cukiter, para uter-uter, gitu-nya. Yang selalu dampingi dengan Radio Sukapura, didampingi dengan para penyiar radio dari pagi sampai petang, sampai malam. Seperti biasa kayaknya, Anda ingin pesan lagu, mau minta lagu, mau kirim salam, kirim saja ke WA nomor biasa ya, nomor WA, ke nomor biasa Anda kirim. Yuk kita langsung saja, kita buka WA yang perdana. Ada Teh Lia, selamat malam, assalamualaikum. Misalnya Kak Abin pada menurut lagu nanti janji, TLP, Pitamala. Dikirim salam nam biasa, kau Ma Minun sekeluarga, kau Ma Eman. Oke, sami sarma cucu, sekeluarga, Wijongi. Kau yang kacang deh yeyet, oke kau Amar, anu ayo dibakan putih, kau mah angin, kau teh entus, kau nyi tita, oke sambil ujungnya teh yeyen, kau mah iit, rajeng teh ika, kau abang sarang kurang datar kadaka, sadatar kadaka, wih gitu nye. Kau bunda saleha, hati hilang kau aja syuti, anu ayo diramai, kau kang otang, kang openg, anli de duye, kau budak hidungnya. Kawa enti anu adi cekeruh, oke sarang orang cekeruh, we sadayana nye. Oka ucu jaiter, oke kawa arin coki, sarang sadayana fan Radio Sukapura. Spesial nama biasa we, kang oka putri bungsu kowe, sarang bunda tercinta mancuk kayaknya. Turun kang Apin, wassalam Teh Lia di datar kadaka. Siap, laguna, lagu janji, ya kita malah. Teh Lia, beli jauhnya Teh Lia.

Kembali ada Cesuti di Ramai, Wiljongi Cesuti di Ramai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wiljongi Kang Api nong ini biasa bukan laguna Surabi Bandros, ya nu gitu. Jadi tuang enjing-enjingnya sarang kopi lo, monah pisannya. Dikintun kangge Kang Api nih ya, di Bayun. Koma Minun, oke Koma Cucu, Pak Eman, oke Sami, Kang Mancu, Kak Teh Lia, kau Kak Amar, Mama Robi, kau Kang Otang, oke Teh Is, dalam Wiljongi. Neng Rani sami Kang Oka Ade aku Wiljongi Kang Openg Jan Kacang Kang Atang anu aya di mie ayam panindungan kumlah jabar kumbe utamina biasa wi Kang Eka Godeg Caolang nyari ratu nonya Kang Abin ayo siap mangga-mangga.

Kembali ada Ma Jihad Wiljongi, Ma Jihad malam Ma Abin, Mam juga minta lagunya Tak Mungkin Ku Berpaling dari Slam. Hatur nuhun ya, Tak Mungkin Ku Berpaling dari Slam. Ujung-ujungnya sakit hati.

Langsung surah biban ras, aduh mohon maaf yang minta dari Slem. Tak ingin berpisah, enggak ada dari Slem ini. Bisa digentos sejak lainnya, kenal ini. Layan uce syutinya surah biban ras.

ya. Kurei, kita lanjut lagi ke WA yang berikutnya. Nah, masih banyak WA yang belum saya baca. Ali ada Piola, Piola. Ah, Piola Maut. Assalamualaikum, salam. Dibawa ini mah yang tadi tete cantik ya. Malam Mang Apin, malam juga ukeun laguna Duda Araban. Salamna Kang Oka anu nuju ngarupingkeun we spesial Kang Oka Mang Apin aja. Siaplah Duda Araban lagunanya. Kemudian ada Andri Dewo, selamat malam buat Andri Dewo. Wah, trompet urut dukung Persib ya Andri nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawangi Apin nu ngede hayang kintun salamna biasa Kang Oka Abah Dor. Maminun kalau Kang Usu batok kerjongnya ke ayam kacang kalau ke Abah aman sarang mak cucum nah pokoknya putra bungsu kabudak hidung teras kalau Teh Lia oke ke ayam kacang kalau Andin Uye kumlah kalau ke Sadayana ya Kang Ge Apin sehat selalu oyong laguna kicau mania katanya atur nohon oke lah sebentar lagi Bandung menjadi lautan biru. Apin Persib juara. Mantap. Bandara Persib juara di UI-nya. Mulai tahun benang ku Persib. Sariunan ke mengalahkan Persib aja. Kembali ada 022 Wiljawangi. Assalamualaikum Mang Apin hayong lagu Mopuan di Hello Band. Nuhun Mang Apin yuk. Sami-sami. Kembali ada Manap, Wiljawangi Manap. Assalamualaikum Wiljawangi, Mang Apin, Mang Edi sehat biasa oyong laguna. Gadis semal gadis Kalimantan, wassalam. Pada ngawartosan simkuringnya sanes gadis Kalimantan, judulnya teh perawan. Perawan Kalimantan ya. Nya ai gadisna urang sarua perawannya gadis. Kan judulnya perawan simkuring yang pribayun milarian. Namina gadis Kalimantan, da teu kapanggih. Si manahoreng teh perawan Kalimantan.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia.

0: bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Amal.

tadi lagunya udah diputar semuanya ya. Ada 078, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, malam juga hoyong pamuterkan lagu, lagu nate, gubuk apa jadi istana. Gubuk jadi istana, biasa welah. Salam nama biasanya kang Oka Yum, welah. Yum, kang Oka Yum. Wa Nuh, oke sami, ada dianya, anu ayah di Mah Panjang. Tehilap kang Oka ade aku, kang bunda, nah saminya kang Mang Aman Sayur Wirjongi, sarang wa ade Sayur nak pokoknya anu ayah di Cibencoy, sebastian biasa kang Oka pindenya, anu nuju mancen tugas di Bapak Kos sarang Mama Dipa, wassalam hatur nuhun kami yo, Pangkos, Mama Dipa Wirjongi.

setelah Pangkos ada Putra Jait, boleh jongi Putra Jait. Mekom, salam ah, balik ngintun salam ah, biasa ngomong maminunya, Pak Ucu, Pak Uca. Kali ma acahna, kanggo Kang Birin, Pak Eman, Mak Cucum, ngomong mancuknya, Kak Telia, ngomong budak hidung. Andri Dewo, kanggo Andi Nuye, yang acang oleh sami, Kang Otang sami, Teh Suti diramai. Kum, kanggo ka, iya sadayananya, dimana wae ayana, pokoknya. Cing sarehat pokoknya panjang umur. Akan gua alah sami cing sehat. Amin ya panjang umur. Nah gitu ta. Cur jekina atur mohon laguna biasa kabut biru we. Di Megijet siap.

majihad mata ayah tadinya ai majihad tadi haan lagu kicau mania wen tos kicau mania mata tadinya kuanti dewa tos diputar majihad atau diputar tadi kuanti dewa. Assalamualaikum salam habin kumaha damang alhamdulillah hoyong request lagu nate anu judul nate eplok cendol dikirim nama biasa we akang oka wae eja di Pali Tongo teras kang oka Biido Jaiter di Pali Sawah teras kang oka Binia Bini kang Bini ah gitunya kang Bini ah Wilu jangan darang ngukun spesial nama biasa we kang oka maaf ini anu nuju mancing juga dan pas lagu nang lampin siap.

Kembali ada genep 18 Wijongi, genep hiji salapan. Assalamualaikum, salam Mang Apin. Wilujongi, wongi di hoyong laguna. Surat biru dikirim Kang Omang Apinnya teras Wa Ajid, teras Kang Mang Harun, sareng Mang Usup, anu ayah di Puntas pokoknya. Oke, kalau kasih adanya pendengar radio Sukabura di mana we ayana Wilujeng wengi, Wilujeng istirahat. Hatur nuhun Mang Apin, wassalam. Sarwan Cikumpul Wilujengi, laguna Surat Biru. Sarwan Cikumpul Wilujengi.

Piola ceng har dan nyu ya beberon. Tekena ku kopi wae atuh piolanya. Tekena ku kopi ku suara sim guring bakar ceng har. No lagu nama abin mangga. Serah orang kana lagu gendeui ah.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Anda masih punya waktu dan kita lihat lagi deretan WA-nya. Oh, masih ada WA-nya. Waktu di studio sekarang sudah menunjukkan 8:30 lebih. Dan sementara ada Ayah Nabila. Selamat malam buat Ayah Nabila kali. Abang tanya wer kayaknya. Kita waktu apin show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijongi ogede kumaha sehat-sehat. Hoyong laguna ati Caca Handika anu judulna teh semua tahu. Dikintuna mah kangge ka mama Ai anu dicepokek sareng para jaiter yang ada di sana. Kaos Suti oke sareng sadaya we lah pen Sukapura. Wassalam. Oke, wassalam Ayah Nabila.

ke Kang Mumu. Wilujenge Kang Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Kesehatan sehat pisan nyerewe angen itu kumah cing. Orang cari solusi pada kamu mungkin sami panjawatan sange sungkuring. Dikop di usian rada gede sesik cetot angen nyeri karena tongong. Aduh ah. Aku nih telan alam dikintun ya. Kau kasa DNA-nya pendengar suka pura. Siap.

Orang nyobian di telan alam lah penyanyina itingnya ya. Di telan alam. Tapi di iting. Tugas juga kumaha ya. Orang nyobian di telan alam. Sami di telan, tapi penyanyina benten ya, di telan alam. Hiji 20 ya jongi. Assalamualaikum, amin. Yang request lagu lah berarti kalau Dede Maeknya sarang Dede Karwan. Sarang Mang Mamad, sarang Bitati, lagu Keramat Bang Haji Rumah Hirama dari Sayur Balap Cipariuk. Ah, Sayur Balap Cipariuk, baladna kalau baladna ieu sa kira pedul. Baladna Ucu Jaiter gitu nya. Siap lah, tunggu saja ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kalau nggak cukup, mohon maaf aja ya. Oke. Semua tahu dari Sasandika, buat Ayah Nadila.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tu neta teh panon teh atau setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

alah gitu ya ceritanya. Darso ngahaleangkeun hiji lagu mawar bodas judulnya, tapi dina eusina mapai jalan satapak. Oh jadi arek neang mawar bodas anu aya di pagunungan gitu nya. Nyelit mawar lain kembang. Jadi inti nama AWW Parawan Ting-Ting aya anu di jauh di lemur. Jadi bapak jalan satapak gitu. Eta caritana beureunnya.

Kalau wargi anu badai lebet ngelakukan telepon musim kuring, biasa nomor musim kuringnya anu badai lebet banget di atas di nomor nu pribados ya, pemibade pamimual orang centangan kulat.

0: kita itu penyanyi itu orang Jawa katanya.
1: Nangan pi penyakit.
0: Orang Jawa makan ciri wes katanya.
1: Neneng neneng neneng neneng
0: ayah haridang haridang tenggu sih ting. Aku nak sahara haridang kiri. Haridang bayung yang tari matal pon jule hasa lah.
2: Ngajuk juga hiji
1: Assalamualaikum. Mana wis salam sehat di paling mana ah? Oh, di pasti 70. Di paling mana? Pasti 70 teh.
0: Kira kau teh apa sih julemin aku ulin lain?
1: Oh deh.
0: Selinglung si julem apa poho? Pikunnya.
1: Nyek, duka dah sok loba poho eno ih.
0: Ni.
1: Manawi laguna naon? Sarang saha. Manawi sarang bunda. Sok atuh bah. Hatur nuhun. Leres. Mohon.
2: Wajah
1: kumis.
2: Maminun.
1: Leres. Budak hide. Yan acang disami hatu yang boleh jengi. Cucu resmiati. Cusuti diramai.
0: Kang otang. Teras kumai banyak. Mohon cok. Waalaikumsalam. Biasa berabotol itu kan apa adornya?
1: Ini sektor mabok. Buah maboknya.
0: Ini harus lihat. Assalamualaikum. Sorry. Yang biang dua gendul aja nih.

0: Nu penting mah basuh kancing. Alah.
1: Nu penting mah asal ngerti nangetah anu ditu.
0: Assalamualaikum.
2: Wabarakatuh.
0: Haturan Wilujeng Wangi, Mama, Damang mah?
2: Aduh Damang, samulina.
0: Mimiti si Abi mah Cici, ngasih dulu. Cici.
3: Ni Mama. Ari ka pamajikan mah mane?
0: Wah, sunya nyawaan anjeun.
2: Teka sana ye mana?
0: Cik, ya sama gitu.
3: Aku mana anak-anak. Ada yang kawal anjar mana kuat. Mama.
2: Ada yang pacaran menuju kebobohan.
3: Nye.
2: Nah, gitu.
3: Nye, kebobohan nanti tak jauh. Nye, tuh, sing ningal ayang. Ayang gak sekawin mah. Jarak 2 bulan, 3 bulan, tak jauh. Saat itu gimana. Tenele, atau siapa. Gitu.
2: Gitu. Ya memangnya
3: rata-rata kalau kuan si Surapi gitu.
0: Nyau juga ya.
3: Mata kade Neng Rani ulah benang karayunya.
2: Nah gitu.
3: Coba aki-aki coba nges para reot. Hidrolik lagi nges lemah.
2: Aduh.
3: Itu bisa dipencet, nges itu bisa nyodok. Lamun dina setung teh mah, lamun dina ieu mah. Dina doser.
0: Nyonya.
3: Sok ngaku siara. Ayo we tetengah. Ayo ngalahan jame ngora gerai. Yang naon apin.
0: Ah tema baru-baru nyeri angan.
3: Ah, buki se siate apin.
2: Olah sok teuer alasan lah da.
0: Ah, fitnah sejeleh sama fitnah. Aduh, sok kapayun. Ukur titipan. Kayak orang tinggal lelahnya, orang kontrol lelahnya. Survei membuktikan ukur titipan.
2: Mohon, Panisa Bila.
0: Ah, itu ayah.
2: Itu ayah,
0: Kara. Itu ayah. Ayah, ge, syukur atas, naon itu. Itu ayah, ukur titipan.
2: Mohon, buat tahu itu lah.
0: Ayah, ge, ukur kalangkang, ya oge.
2: Kuota
0: wae
2: tuh lah.
0: Kuotanya? Kuat. Tau kuota. Kuota tanya kena kuota tanya.
2: Ya tuh.
0: Beli kirim ku ayah. Dikirim ku ayah tuh dia, 25.000.
3: Ngajis. Anu mana lagi no tongkor, boro-boro. Koring mana batur si Surap ini. Iya, ulah sok adoni, siapa sini nungguan. Doraka, api ini.
0: Udah sini nungguan. Ayahnya lagunya
2: ya?
0: Ayah, sok siap.
2: Salam pekes nama kau sadaya nawai lah.
0: Aha, siap.
2: Wilujeng Wangi, kau nama. Bahadornya?
0: Bahador.
2: Nah, itu bahador mah. Rada lila tapi celila.
0: Ya, gitu. Rada, eta, rada, lu, rada lungse.
2: Nah, itu biar sopara foto, letak bahador.
0: Manikan ini laguna cenah jeung saya mah pernah rek mabok. Saya mah minum saeutik beak 2 danau cenah euy. Cek bahador.
2: Aduh, eta mah apin teu liwa nabi mah.
0: Cek rani bahador tah. Rani mah kitu kakak bogor. Kabahador. Yo.
2: Kami nama kau pelawar juga sadayana, mudah-mudahan rehatul afiatnya.
0: Yo, siap.
2: Kau ngamin masa pelawar yoge.
0: Atur nuhun. Hayu.
2: Orang semoga mendapatkan rezeki yang
0: amin. Amin. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani anu aya di pugeran haturan Wilujeng Wangi. Nyi Rani anu aya di pugeran.
3: Assalamualaikum. Tunang licang wangi bunda.
0: Bunda li, bunda li, buku alime disebut bunda teh Juleha.
3: Kedah naon atuh?
0: Emak hayangna.
3: Ah, nya emak wae aing. Licang wangi mah. Kumaha saparantos urang kamari babahak mah sehatnya? Kunaon? Kumaha?
2: Sama
3: apa ku lagi ngelele. Lalap naon kemarin teh? Waluh. Waluhnya. Iya, hage hilap ngadon am karena eta naon teh ku lubu waluh. Atuh susuk bararijil tina halis tina lamai kala luar.
0: Susuk naon sia teh?
3: Susuk anu sok na walungan keringan.
0: Masang susuk anu sok na walungan cenah. Susuk eta marin susuk jo ya susuk anu kitu.
3: Nggih. Mangat.
2: Sangapan ku eta berku susu.
3: Mohon bak kitu mah. Sangapan ku susu. Mangga maka payun lajeng beuleuh bade ngareng kenek. Abi geus teu ka kunaon eta nyeri we. Angen sakau ka teuhak nyeri hulu angen geus ti teuing kudu kumaha ieu.
0: Di bedel.
2: Ka lambung ka ginjal.
3: Luka naon nya nu kitu? Kumaha mah?
2: Ana sakeng geus bagina di lebat petuangan.
3: Luka naon?
2: Lambung sakeng luka ginjal.
3: Ma, maksudna? Ma, nu lambung eta lebih ginjal teh kumaha? Ulah atuh mah sing sehat mah teh nya. Ulah gering.
0: Shit. Down. Teh gering mah warna geus kuduna ti aloh na kudu gering juleh ha.
3: Nya ulah mah ulah gering.
2: Ulah damang kana urang ku eta ku Tanjung Baru keun.
3: Tah ku Tanjung Barunya mah.
2: Urang ku Tanjung Baru.
3: Sok siap mah. Ku Tanjung Baru lah urang gederkeun nya mah. Laras mohon.
2: Tunggu.
3: Laras.
2: Itu cecer.
3: Sakit tua he. Yo mohon mangga, mangga mak.
2: Itu.
3: Kulan.
2: Mau tadi agihan eta.
3: Naon?
2: Temu kalau mari nanti.
3: Angin. Kulan menikuat. Mana jadi pak, mana jadi pasikan kita jengkol emak gusti ting. Abi terima kasih resep karena semur jengkol teh. Allahu akbar.
2: Ego tak teker tolak loh
3: atas. Aingnya.
2: Lo teki cuma teh. Kita resep na saya
3: teh. Nyeh, kita resep karena semur jengkol. Aing.
2: Ada telen milik September.
3: Nyawi os kan ada. Mohon sana sana semilik pinter. Rios lah. Udah warak, gue belum lele juga, Mak. Kan bahaya, Mak. Kan anjing deda, masih masih salah rehat, Mak. Masih sehat. Atau ya, masih sehat. Nggak tiasa ketepang deinya. Gitu.
2: Masih sehat.
3: Nah, itu paling utama yang udah masih sehat. Gitu. Eh, ngerah tiasa babat cakna, gitu. Manu nyuguhanana.
0: Ayang siapa? Ayang unah wairup. Ayu leha. Oh, siap mah.
3: Tah gitu, mohon. Tanjung Barunya mah siap. Mohon mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun lijongi kawo Mak Minun anu aya di Bojong. Wilujeng. Alasan sabaringa ngupingkeun urang nya anya.
0: Heeh. Cinulang. Puter lagu tah karunya sepiring berdua.
3: Mangga nyangakeun Aador.

Nunang nunaning mengajakin kau mak minum. Seneng karena artinya mak karena tanggung baru. Masih kena ayah waktu kurang langkung 10 menit deh banyak.

0: Tadinya udah mampir anjing tadinya sarang obatan, tapi itu jantan Andi bobotokna. Bobotohna leong tepuguh lah. Tadinya mah bade ka Pak Idan. Bade acara ngaliwat tapi Andi na ngabedokeun aya kabar yogian. Dasar lah.
1: Bayo itu jadi. Kalian Pak Idan, lo kalian pencit hayang. Tejantan, tejantan, pokoknya.

sok ah. Kalau Pak Idan menganyakan amplop biru ya. Boleh jauhin kalau ke Maca, Pak Uji.

Rubina, cekalan lalu di kali ini, pasti insya Allah orang mata lalu minggu nganjing. Dan mudah-mudahan orang saya Dayana sih salah lehat kayaknya. Sekali lagi permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
2: SMKS Swadaya Karangnunggal. Sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
3: Tempat belajar hari ini.
2: Sukses di masa depan.
3: Sukses di masa depan.
4: 98,9 Sukabura FM.

0: 98,9 FM Radio Sukabumi jam 6 lewat 48 menit. Wargi Setiadi, halo, selamat pagi. Kali ini lagunya ini ya. Selamat pagi buat semuanya. Anu nuju sarapan pagi hari ini, Wilujeng Enjing. Yang lagi ngopi-ngopi di rumah, selamat pagi di warung. Ngopi di warung kopi sambil jajan bal-bala. Selamat pagi.
1: Surga membasuh jiwa, menghempaskan seluruh dahaga.
0: Alhamdulillahnya mesirna masih kena ngangge rupiah, sanes ngangge dolar. Soalnya pami bayar ngangge dolar, hargana mahal. Orang desa enggak ada yang pakai dolar ya.
1: Berhiaskan cinta abadi.
0: Aduh. Karena dolar pagi hari ini tercatat sudah berapa ini?

Pagi hari ini tercatat dolar berada di kisaran 17.720 rupiah. Sudah 17.700.

Tapi beruntung orang desa gak ada yang pakai dolar ya. Selamat pagi Arain. Jadi konvoy atuh. Mari birukan tas sela bobotoh kada sing tertib berudak, lebar motor bisi ka bengkel. Berarti akhir pekan ini ya. Akhir pekan ini kata Ari 99,9%, kalau kata saya ya udah 80% lah ya. Persib Bandung bisa mencetak sejarah dengan menjadi juara Liga 1 musim ini. Berarti 3 kali hat-trick, 3 kali juara berturut-turut ya. Sejarah tercipta di Indonesia. Kalau nanti bisa bermain imbang melawan apa ya? Persijap ya. Kalau menang, oh, otomatis ya. Kalau kalah, aduh wassalam. Kalau kalah berarti Borneo harus kalah. Ataupun minimal imbang lawan Malut nanti. Tapi kalau melihat situasi sekarang, maka Persib Bandung hanya butuh imbang untuk bisa jadi juara Liga tahun ini. Piraku, Haji, mung peryogi remis, ya. Wartaskeun ka Mang Bojan, anjing ditegak ulah kagok 10, masang bektenya.

sok kiper jangan pernah main sama kiper asing deh, nyepain ke nenjing mah. Pokoknya mah 10 deui nya iwati kiper baik unggul ta anjing sira main. Selamat pagi Amar, wilujeng anjing masih ngarengkol tiris aja, aduh makin dingin di puncak.

Pira aku sip tekuat yo, cina bisi cacingan. Anger teja kiper mah, kayak menang setengah menit main ke. Kok setengah menit setengah main berusnya. Selamat pagi Ma Ai Cipokek, selamat pagi 0753. Jadi juara teh acan 100% lawan Antasan we, ge malam minggu.

Jigana acan karaos cenanya meureunan ye dolar hayeuh wae naik teh ayeuna. Acan karaos mah tu kamari geus karaos gogoh acan karaos. Nantilah kita sampaikan infonya ya. Ini mah hanya pengantar sajalah. Kan kata presiden begitu ya. Jadi alhamdulillah kita yang hidup di desa ini gak pakai dolar. Bener. Kan belanja aja gak pakai dolar. Leres itu teh. Tapi sudahlah.

Jam 6.57 menit, Wargi Setia. Sebelum lewat jam 7 kita masuk ke lagu dangdut ya. Setelah inilah ya. Selamat pagi buat semuanya yang baru bergabung, yang sedang stay tune lewat streaming Wilujeng Enjing. Makin siang makin cerah. Mudah-mudahan semuanya semangat untuk menjalani hari Selasa pagi ini.